91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami beritahukan bahwa saat ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnen Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, ah anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas kesan lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan yang digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya? Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar dan pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip pada kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Korannya koran.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya,

informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Pendengar program 1 di kesempatan kali ini dalam edisi Opini Publik Selasa di 14 Juli 2026 ini masih berbincang-bincang terkait dengan pasca libur sekolah ini. Ternyata memang usai libur sekolah ini industri pariwisata panen cuan. Kita tahu ini kalau berbincang terkait dengan daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi tujuan wisata luar biasa, hampir seluruh kabupaten kota ini kemudian juga dipadati oleh para pengunjung wisatawan begitu ya, berkaitan dengan menikmati liburan sekolah. Meskipun di tanggal 13 Juli sampai dengan 17 Juli mendatang ini sudah akan melakukan, anak-anak sekolah ini sudah mulai masa pengenalan lingkungan sekolah, kelas-kelas yang baru begitu, kelas 1, kelas 7, dan juga kelas 10 begitu. Berkaitan dengan hal ini pendengar, kita akan bahas dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8.30 pukul 9 pagi nanti, berkaitan dengan usai libur sekolah, industri pariwisata panen cuan. Seperti apa di daerah istimewa Yogyakarta yang kemudian juga merasakan begitu ya imbas dari kenaikan jumlah wisatawan. Tentunya juga di satu sisi peningkatan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, tapi tentunya juga ada hal-hal yang kemudian juga perlu menjadi perhatian. Misalnya nih, tumpukan sampah yang kemudian juga dirasakan di masing-masing wilayah ini agak sedikit meningkat begitu ya dibandingkan biasanya pasca libur sekolah. Kita akan bahas nanti dalam dialog Jogja Menyapa, namun sebelumnya dalam opini publik, saya berikan kesempatan dulu kepada pendengar, bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333, Anda juga bisa kirimkan WhatsApp melalui 0811-2711-911. Saya sapa dulu pendengar yang bergabung di line telepon, selamat pagi opini publik.
1: Selamat pagi opini publik, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini karena sudah menjelang semifinal ini, semangatnya lebih terasa begitu Pak ya. Sehat Pak? Sudah beberapa waktu ini kayaknya habis nonton terus tidur dulu Pak ya.
2: Bukan gitu, ini juga masih ada batuk-batuknya masih belum ini. Okay. Batuk pilek terus kepala pengen begadang terus dari mulai dibuka Piala Dunia. Mungkin tadi malam tidurnya karena tadi malam kan libur, gak ada bola tuh karena itu. Yeah. Kebetulan kan reporternya juga ada dari Jogja, itu Mas Rosihan itu, Mas Rosi.
0: Iya betul Pak. Dari
2: Jogja ada juga menyampaikan siaran langsung aja.
0: Baik, iya Pak. Ini berkaitan dengan pasca libur sekolah Pak. Ini kan hampir seluruh tempat-tempat wisata di Jogja itu dipadati pengunjung begitu ya. Ternyata memang panen cuan Pak. Bagaimana menurut ya, Pak Fauzi nih?
2: Sebetulnya begini ya, Mas, saya tidak begitu memperhatikan masa wisata, jadi karena tertuju kepada Piala Dunia, jadi sesuatu fokusnya
0: siap-siap
2: mengikuti. Tapi sekarang begini ya, tentang memang pas liburan sekolah itu kan memang anak-anak sekolah, maka ya kita liburan lah bagi-bagi orang tua yang katakanlah punya. Punya dana lah, jam hari seperti itu.
0: Yeah.
2: Beda dengan saya dulu kan ketika saya di SPMA ya. Orang libur sekolahnya bukan kayak orang lain. Karena anak-anak yang orang tuanya ada itu kan. Saya bukan jualan koran, Mbak Prima. Kalau saya kan misalnya libur dua minggu itu jualan koran kan lumayan. Karena waktu itu kan waktu di SPMA masa biaya sendiri kan. Pagi-pagi bangun subuh. Langsung datang ke agen, perkoran, pagi-pagi jualan koran sampai jam berapa? Jam 10 atau jam 11, pulang mandi, berangkat sekolah, kan duhur kebetulan sekolahnya. Itu, jadi sekarang mudah-mudahan lah, pasti pas liburan sekolah itu di tempat-tempat pariwisata, pasti apalagi Jogja, kan Jogja itu kan termasuk kota wisata kan. Jawa Barat kayaknya sekarang kan ada aturan dari Pak Gubernurnya juga kan, sudah diperkenankan misalkan tur-tur studi tur keluar daerah itu kan tidak diperkenankan karena apa? Karena tidak masuk membanding orang tua kan, itu kan saya kira bagus kan. Makanya di sini Pak Deddy Mulyadin kan tidak disukai oleh para peraturan para

0: pengusaha bis wisata, para pengusaha usaha itu kan seperti di antaranya. Karena gimana ya, beliau itu selalu lebih condong kepada rakyat yang di bawah kan, seperti itu. Makanya di sini pada dia kurang begitu disukai gitu kan, seperti dari para pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha bis wisata. Karena itu mungkin aturan seperti itu. Saya kira mendukung aja apa aturan Pak Deddy Mulyadi seperti itu diantaranya.
1: Yeah.
0: Walaupun beliau mengatakan bahwa tak peduli saya misalkan ditentang, tidak disuruh oleh orang-orang yang penting saya dekat dengan rakyat. Itu aja, rakyat yang di bawah. Mereka makanya masalah wisata kan paling ya bisa lokal kan, memang karena Garut atau Jawa Barat tidak seperti di Jogja kan tempat wisatanya, tidak apalagi Garut kan ke pantai daerah saya kan mau ke pantai juga malam 100 kilo Bapak Prima ke pantai Santolo itu kan tempat saya kan jauh sekali kan 100 kilo itu kan di Garut kan Garut Selatan kan paling ujung kan itu diantaranya yang mudah-mudahan lah apapun juga itu dijauhkan hal yang tidak harapkan, terutama di tempat wisata itu kan jangan sampai terjadi ada misalkan terjadi bagaimana ya penyebab apa itu potensi narkoba dan hal yang negatif ajalah, jangan sampai, jangan di kota Jogja terutama jangan dikotori tempat wisata yang hal yang seperti itu ya, karena saya masih dalam kondisi kurang begitu sehat Pak Prima ya.
1: Siap,
0: karena,
1: segera sehat ya Pak ya.
0: Iya, karena pokoknya
1: begadang terus nonton Piala Dunia ya Pak ya.
0: Itu kan urusan asmara juga lupa ada bola itu kan. Ini mungkin putrinya udah SMP sekarang ya Pak Prima.
1: Betul Pak, udah SMP lagi MPLS Pak. Iya.
0: Iya, udah SMP itu kan ya, ya putrinya. Ya, makasih ya Pak Prima ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan putri cantiknya itu mengganti ibunya.
1: Amin,
0: ya,
1: amin, amin.
0: Sudah pensiun itu ya. Makasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Tadi sampaikan bahwa sebenarnya kalau berbincang terkait dengan kondisi pariwisata, ini kembali lagi ke daerahnya yang kemudian juga berupaya untuk memajukan begitu ya. Terima kasih Pak Fauzi yang ada di Garut. Di belakang Pak Fauzi, selamat pagi, opini publik.
2: Ya, selamat pagi Mbak Prima.
1: Pak Ramadan. Ya. Kabar baik, Pak.
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah. Selamatan. Iya, posisi di mana ini, Pak?
2: Masih di Sorong karena saya kan barusan ada laka lantas, jadi tulang saya patah lantangan.
1: Oh, makanya, begitu, Pak.
2: Makanya masih dalam perawatan karena di gips, jadi mungkin agak lama gitu.
1: Baik. Ikut prihatin Pak, semoga segera sembuh ini ya Pak ya.
2: Mohon doanya saja ya.
1: Baik Pak, jadi memang harus lebih berhati-hati begitu Pak Ramadan J.
2: Ya, makasih.
1: Baik, ya. Monggo Pak Ramadan, opini pagi ini Pak.
2: Ini tentang apa ya, soalnya saya barusan dengar ini.
1: Ini Pak, setelah libur sekolah, daerah istimewa Yogyakarta ini khususnya industri pariwisata ya. Ini panen cuan Pak.
2: Wah, yeah. Moga Mbak Prima juga dapat ininya ya. Imbasnya akan
1: amin.
2: Prima juga.
1: Amin, amin, amin.
2: Mbak Prima kan turut mempromosikan. Ya. Jadi ya, sekarang cuannya itu, sekarang mesti ada indikatornya apa, jadi semacam KPI gitu, yeah. Performance indikator. Mm-hmm. Artinya diukur versus tahun lalu itu, ya cuannya di mana saja ya, di bidang mana yang paling banyak kan, itu cuannya tentu untuk pemerintah daerah. Mm-hmm. Ya PAD-nya naik ya, terus untuk UMKM, terus masyarakat lokal juga barangkali ada nelayan apa itu namanya yang lain-lain, petani juga bisa menjual ini ke PAMTL atau kepada para wisatawan kan.
1: Yeah.
2: Nah, terus pedagang-pedagang lain, pokoknya intinya itu harus dilihat secara ini ya, kenaikan paling banyak di mana, berapa persen sih naiknya dibanding tahun lalu Mbak Prima.
1: Kalau berdasarkan target di masing-masing wilayah ini memang kita boleh bilang berbeda-beda ya Pak ya, tapi ya sekitar hampir separuh lebih ini Pak, terasa okupansi hotelnya juga meningkat begitu Pak.
2: Oh gitu ya, dibanding 2020
1: Pak
2: ya.
1: Betul Pak.
2: Luar biasa ya. Berarti itu bagus, nanti kan berarti kan pemerintah daerah bisa lebih memberdayakan ya itu ya. Mungkin tempat-tempat wisata yang mungkin perlu dibenahi dengan uang adanya peningkatan ya mungkin bisa memakai kas daerah kan gitu.
1: Iya, PAD.

0: Pak, betul.
1: PBN tapi pakai tas daerah. Mungkin sampah bisa lebih ditingkatkan personilnya atau angkutannya ya, seperti truk-truk sampah. Kemudian keamanan, parkiran dan lain-lain itu dengan peningkatan kan berarti harus ada menambah daya ya, daya apa ya di segala bidang yang dibutuhkan kan harus diperbaiki lagi, diperbarui, lebih nyaman supaya lebih aman gitu. Nah, prima ya.
0: Betul, Pak.
1: Untuk memberdayakan masyarakat lebih berdaya ya, dapat apa itu daripada wisatawan ini kan, daripada pengelola pariwisata kan gitu. Nah, pertama di apa ya? Ya semoga saya doain saja semoga semakin bagus ya pariwisata di Jogja yang saat ini mungkin kalau nggak salah mungkin nomor 2 ya.
0: Betul, Pak. Ya. Setelah Bali.
1: Setelah iya. Bali, Jogja mungkin Jawa Barat ya kan? Gitu. Ya, semoga sukses selalu Pak Bima.
0: Betul, Pak. Terima kasih, Pak.
1: Kan MPLS ya.
0: Betul, Pak. Kemarin kita membahas soal MPLS ini, Pak.
1: Seharusnya Mbak Prima minta ayahnya yang ngantar.
0: Iya, betul. Iya, tiap hari ayahnya yang ngantar, Pak. Betul.
1: Bagus itu. Jadi ada sedikit ini berbeda ya. Karena kemarin juga pernah kita bahas tentang kehadiran seorang ayah, kan. Mm-mm. Anak tidak butuh. Setelah apa, anak bukan butuh materialnya saja, tapi butuh semuanya perhatian orang tua kan secara keseluruhan, secara komprehensif. Jadi MPLS ini penting sekali juga untuk langsung harusnya sih sebelum masuk MPLS atau masuk sekolah memanggil orang tua bersama-sama rapat terus bersama dengan anak-anak untuk bahas aturan sekolah sampai dengan sanksi biar tidak ada bullying ya, tidak
0: ada Pak.
1: Apa itu penindasan dan lain-lain supaya mengurangi bahkan menghilangkan karena mereka tahu ada sanksi berat dari ringan sedang sampai dengan mengeluarkan siswa dari sekolah. Nah, orang tua juga harus tahu bahwa kapan dia tidak bisa melaporkan guru seenaknya karena ada aturan-aturan sekolah yang terikat kalau memang terbukti anak siswa itu melanggar ya apa boleh buat biar terima sanksi kan begitu. Ya. Tapi kan susah karena masih berlibur jadi berarti di dalam satu minggu ini mungkin besok terlusa ya, kita harus rapat dengan orang tua. Maksudnya kan?
0: Betul, Pak. Baik.
1: Sosialisasi kan seluruh aturan sekolah dari A sampai Z, lalu ditempelkan di situ. Karena ada juga anak yang saling ini sama siswa, sesama siswa maupun kurang ajar kepada guru, ataupun pegawai tata usaha. Nah, itu harus tahu orang tua dan siswa hak dan kewajiban. Jangan sampai dia melanggar kemudian dikeluarkan. Ya kan?
0: Iya. Gitu.
1: Ya. Guru pun begitu, adalah pengganti orang tua di sekolah, rumah kedua dari siswa. Jangan sampai guru, kalau guru, saya rasa semua guru itu pasti kayak orang tua di rumah lah, pasti baik. Kecuali oknum, kalau dia oknum ya itu nanti yang menindakkan kepala sekolah, ya kan? Mm-hmm. Tinggal melaporkan saja. Jangan dikit-dikit langsung lapor ke polisi, itu tidak bijaksana juga kan, seperti itu. Kan Mbak Prima.
0: Yeah.
1: Jadi itulah perlu rapat sama orang tua, gitu Mbak Prima.
0: Baik.
1: Saya kira itu.
0: Terima kasih, Pak Ramadan.
1: Sami.
0: Sehat selalu, Pak.
1: Ya, sama-sama. Terima kasih doanya juga yang sama untuk Mbak Prima.
0: Ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Ya, makasih Mbak Prima.
0: Inji. Terima kasih Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya sudah bergabung tadi disampaikan. Sekali lagi ketika berkaitan dengan kondisi pariwisata ini mau tidak mau kemudian juga setiap wilayah ini wajib berbenah begitu ya. Untuk kemudian juga meningkatkan jumlah kunjungan ke depannya. Terima kasih Pak Fauzi di Garut. Dan juga Pak Ramadan yang ada di Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami terkait dengan usai libur sekolah industri pariwisata panen cuan bersama dengan Bapak Suprianta Esos MM. Beliau ini Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul bersama dengan Bapak Bobby Ardianto Setio AJSE, Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, GIPI, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa usai libur sekolah, industri pariwisata panen cuan. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan Bapak Suprianto Esos MM, Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Bapak Bobby Ardianto Setio AJSE, Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan Dian Parwanto berikut ini berkaitan dengan kunjungan Malioboro melonjak. Namun di satu sisi omset pedagang ini ternyata terus turun, khususnya juga para pedagang di teras Malioboro yang mengaku belum merasakan dampak positif terhadap penjualan selama 2 tahun terakhir. Kita simak informasinya berikut ini bersama dengan rekan Dian Parwanto. Sebelum

0: Saat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa.
1: Untuk kunjungan ke teras kalau dibanding dengan 2 tahun yang lalu, dari tahun 2023-2024.
2: Ramainya kawasan Malioboro pada momen libur sekolah tidak berdampak signifikan bagi pedagang teras Malioboro. Omset penjualan setiap tahunnya justru semakin menurun, meski kawasan ini tetap menjadi daya tarik utama pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Fitria Diah Anggraini atau Anggi, mengungkapkan rata-rata jumlah kunjungan selama libur sekolah per hari antara 10 hingga 20 ribu wisatawan. Anggi mengungkapkan puncak kunjungan wisatawan terjadi setiap akhir pekan antara 30 hingga 40 ribu wisatawan.
3: Jadi selama kami melakukan penghitungan kunjungan di Malioboro 27 Juni dan 6 Juli itu trennya adalah naiknya mulai dari hari Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu naik, tapi Senin turun lagi. Contohnya seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada di angka kalau misalnya harian itu rata-rata sekitar 10 ribu sampai 20 ribu rata-rata untuk harian. Jadi untuk total keseluruhan sampai tanggal 6 Juli kemarin dihitung 305.000.
2: Ketua Paguyuban Pedagang Teras Malioboro 1, Slamet Santoso, mengatakan omset penjualan terus mengalami penurunan sejak 2 tahun terakhir, terutama dengan adanya kebijakan penutupan seperti parkir Abu Bakar Ali yang mencapai 20%. Kondisi ini diperparah dengan penutupan parkir Senopati untuk bus.
1: 2 tahun ini mengalami penurunan secara signifikan. Yang tahun kemarin 2025 berkurang sekitar 20% pengunjungnya. Untuk tahun sekarang juga masih berkurang sekitar 25% pengunjungnya. Berkaitan juga dengan masalah omset, teman-teman. Kalau liburan 2 tahun yang lalu, hari libur itu bisa mencapai 4 jutaan per hari. Untuk liburan, waktu-waktu liburan, baik sekolah, liburan Idul Fitri maupun Nataru, itu bisa di kira-kira sampai 4-5 juta per harinya. Tapi untuk yang kemarin itu bisa turun sampai sekitar hanya dapat 3 maksimal itu. Tapi itu ada beberapa zona ya, zona depan, zona tengah, dan zona belakang otomatis kan berbeda untuk omset tersebut.
2: Kekhawatiran juga kembali melanda pedagang di teras Malioboro, terutama terkait adanya rencana penerapan kawasan Malioboro full pedestrian. Pedagang berharap fasilitas dan infrastruktur terkait parkir pengunjung teras Malioboro dapat dipikirkan secara matang agar tidak semakin berdampak pada jumlah kunjungan.

0: Pendengar, untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema besar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini, usai libur sekolah industri pariwisata panen cuan. Di tanggal 13 Juli kemarin ini anak-anak sudah mulai beraktivitas kembali sekolah, tapi di satu sisi ini tentunya menjadi evaluasi bersama khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah kunjungan wisata yang meningkat selama libur sekolah hampir sekitar 2 sampai dengan 3 minggu begitu. Nah, pendengar berkaitan dengan hal ini mungkin merasakan juga di hampir sudut-sudut Yogyakarta ini menuju ke perbatasan kabupaten yang lain dari kota Jogja menuju ke Sleman, Bantul, Kulon Progo dan juga ke wilayah Gunung Kidul ini memang ruas-ruas jalannya cukup padat begitu ya. Ketika kemudian juga hari-hari selama ini menikmati libur sekolah. Nah, di satu sisi apakah memang betul-betul kunjungan wisata di masing-masing wilayah ini terasa meningkat dan tentunya dampaknya ini cukup positif bagi setiap wilayah dan ini berkaitan juga dengan pendapatan asli daerah. Seperti apa? Kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Untuk Anda yang nanti akan langsung bergabung, akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga menikmati perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Suprianto Esos MM. Beliau ini Kepala Bidang Pemasaran dan Kerjasama Pariwisata, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Gunung Kidul. Pak Pri, assalamualaikum, kabar baik, lama tidak berjumpa melalui Zoom ini, Pak Pri. Kabar baik, Pak Pri.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Pak Pri.
1: Juga Pak Dedi.
0: Izi, baik, sudah disapa ini oleh Pak Pri ini, salah satu narasumber kita di kesempatan kali ini. Matur nuwun Pak Pri bisa menyediakan waktu ini untuk bisa berbincang di kesempatan kali ini. Baik. Dan tadi sudah disapa juga oleh Pak Pri ini ada Bapak Bobby Ardianto Setio AJSE. Beliau adalah Ketua DPD GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Bobby, selamat pagi, kabar baik. Lama tidak bersua ini, Pak.
2: Selamat pagi, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
2: Selamat pagi juga tuh buat Pak Supri. Biasa. Dinasnya panjang banget sekarang.
0: Iya. Betul. Betul ini, Pak. Karena nomenklatur dinasnya berbeda.

0: Begitu ya Pak Bobi ya.
1: Iya.
0: Jadi lebih panjang ini. Baik. Terima kasih
1: Terpanjang
0: ini.
1: di TG ini sih.
0: Betul, betul. Terima kasih Pak Pri dan juga Pak Bobi ini bisa menyediakan waktu berbincang-bincang bersama dengan pendengar program Satu ini. Baik. Pak Bobi, saya ke Pak Pri terlebih dahulu ini. Pak Pri, kita ingin tahu ini bagaimana kemudian juga target di Kabupaten Gunung Kidul, karena kita tahu ini eksotisme pantai di wilayah Gunung Kidul ini pasti menjadi tujuan utama begitu. Meskipun ada wisata-wisata, destinasi wisata lainnya begitu ya. Tapi kita tahu yang namanya pantai di wilayah Kabupaten Gunung Kidul ini pasti menjadi jujukan utama bagi para pengunjung begitu. Seperti apa ini Pak? Target-target di Kabupaten Gunung Kidul, dan tentunya juga kita ingin tahu ini pendapatan yang kemudian juga meningkat Pak selama 2-3 minggu libur sekolah ini. Silakan Pak Pri.
1: Siap. Sebelumnya selamat pagi para pendengar RRI Jogja, salam sehat, semoga sukses selalu. Kami ingin menyampaikan gambaran singkat terkait dengan destinasi pariwisata Gunung Kidul, terutama dalam liburan kemarin. Jadi memang Pantai Selatan, destinasi wisata Gunung Kidul ini masih menjadi primadona ataupun menjadi tujuan utama dari para wisatawan. Meskipun sebenarnya strategi kami bagaimana mengembangkan daerah tengah dan utara ini melalui paket-paket desa wisata dan atraksi wisata, namun secara khusus kami belum bisa menggeser, tetap Pantai Selatan ini yang menjadi tujuan utama dari wisatawan. Sekilas memang dapat kami sampaikan untuk kunjungan dibanding tahun kemarin, dibanding waktu-waktu yang lalu cukup tinggi, termasuk dengan PAD-nya. PAD khususnya dari retribusi. Meskipun ini kalau kami data dari teman-teman ini belum bisa merata, ya. Belum bisa merata dampaknya kepada masyarakat, khususnya di luar kawasan Pantai Selatan. Masih misalnya di wilayah tengah, di wilayah utara itu ada peningkatan tapi tidak signifikan dibanding dengan di Pantai Selatan. Bahkan di awal Juli kemarin target 36 miliar PAD dari retribusi pariwisata ini sudah tercapai, dengan wisatawan 3 juta, 1 itu sudah bisa tercapai. Namun demikian tentu ada beberapa tambahan target lagi karena masih ada waktu sampai dengan akhir tahun, juga ada event dan sebagainya. Termasuk sebenarnya kemarin kami juga mengangkat DNS Geopark Next Pekta yang di Manggaran itu sebenarnya sebagian dari strategi selain promosi secara umum destinasi wisata, sebenarnya kami juga ingin mengangkat strategi kami itu tidak wisatawan tidak terpusat di wilayah selatan, tapi di sebelah tengah dan wilayah utara. Saya kira itu, terima kasih sekali. Baik wisatawan maupun pelaku wisata ini atas kunjungannya ke Gunung Kidul yang berdampak pada baik itu terhadap jumlah wisatawan, lama tinggal dan juga belanja wisatawan. Yang ini juga kemarin meskipun ini masih akan dirilis di akhir Juli nanti, masih dihitung itu di masa liburan ini kurang lebih 500, masih 560-an apa belanja wisatawannya. Lalu length of stay masih di angka 1,56. Artinya masih banyak yang belum menginap. Masih belum banyak yang menginap dan masih polanya masih sama Pak Bobi. Mungkin ada destinasi ke Gunung Kidul terus dilanjut dengan kota Jogja, misalnya Malioboro dan sebagainya masih menjadi magnet utama. Saya kira itu mungkin dari kami, Pak Lima.
0: Baik. Pak Pri, saya tertarik ini tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya ada upaya-upaya untuk juga mengembangkan paket-paket desa wisata sebagai alternatif.

0: aktif begitu Pak Pri, ketika kemudian pantai ini tidak menjadi tujuan utama begitu, meskipun memang itu dinikmati begitu ya, tapi di satu sisi bagaimana promosi desa-desa wisata yang kemudian juga menjadi alternatif begitu Pak untuk kunjungan libur sekolah kali ini, seperti apa ini Pak Pri?
1: Kami mencoba mengangkat desa wisata ini melalui selain promosi media sosial, media online, ini juga beberapa event yang kita selenggarakan. Termasuk juga desa-desa wisata ini kita dorong untuk mengikuti lomba. Lomba entah itu terkait dengan desa wisata dari manapun penyelenggaranya, baik itu dari kementerian, dari lembaga, atau dari pihak-pihak manapun. Makanya termasuk kemarin ada desa wisata Mendung Semin, ini juara Trisakti Award itu. Juga ada desa wisata Tepus, juga ada desa wisata Ngelanggeran. Ini kita dorong untuk salah satu promosinya seperti itu.

0: wisatawan yang untuk mencari hotel di Jogja. Nah, yang ketiga, tadi saya juga menarik dengan apa yang sampaikan Pak Sri tentang kondisi lengau stay yang ada di kabupaten, termasuk di salah satunya Gunung Kidul. Ini yang sebenarnya selalu kami coba notice ke beberapa kabupaten, seperti Gunung Kidul, kemudian Bantul, kemudian juga di Kulon Progo. Di sisi lain sebenarnya infrastruktur akomodasi sudah terbangun cukup bagus gitu ya. Di Gunung Kidul Hotel Bintang juga sudah ada dan kabupaten yang lain juga sudah ada. Tapi memang satu hal yang perlu kita pikirkan bersama pada saat untuk bisa menahan mereka di kabupaten tentunya butuh supporting. Nightlife itu dibutuhkan gitu ya pada saat orang menginap di satu area gitu. Sehingga aktiviti malam itu juga perlu dipikirkan bersama bagaimana aktivitas malam itu menjadi daya dukung gitu ya untuk bisa menahan wisatawannya bisa stay di daerah itu. Ini yang selalu saya sampaikan karena kadang-kadang juga pada saat kita sudah masuk di hotel terus kemudian kita keluar bingung mau mencari kegiatan apa tidak ada gitu dan itu saya pikir jadi mendorong mereka untuk turun gitu. Nah ini harapannya sih memang ke depan ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan bersama untuk bisa membuat aktivitas malam itu bisa lebih hidup gitu ya sehingga mampu menahan wisatawannya di sana. Kemudian yang terakhir satu hal yang tadi sampaikan Pak Pri itu sebagai satu gambaran bagaimana kita memang perlu mapping bersama potensi gitu agar distribusi wisatawan ini jauh bisa lebih merata. Karena sebenarnya ini juga menjadi keluhan kita bersama pada saat wisatawan menumpuk di beberapa lokus gitu. Padahal sebenarnya areanya masih luas. Nah tentunya ini kembali ke ini supply and demand gitu ya. Pada saat supply-nya menjadi daya tarik yang luar biasa, tentunya demand-nya akan tinggi. Nah ini yang perlu kita jaga keseimbangan mapping per area gitu untuk menumbuhkan daya tarik yang cukup berimbang gitu antara utara, selatan, timur, barat gitu ya sehingga harapannya distribusi wisatawan bisa dirasakan menyeluruh di masyarakat dan tentunya ini menjadi supporting buat kita bersama bahwa kemacetan bisa terurai gitu. Kemarin mungkin kita bisa lihat bersama pada saat ke Pantai Selatan gitu, waduh trafiknya luar biasa sekali gitu ya, menjadi stuck di sana. Nah ini menjadi reminder kita bersama bahwa sampai hari ini memang pariwisata di DIY belum bisa mencapai satu keseimbangan gitu ya per area gitu sih harapannya memang jadi satu pekerjaan rumah kita bersama untuk bisa mendistribusi ini menjadi lebih baik dan meningkatkan daya tariknya menjadi berimbang. Kalau lebih seperti itu Mbak Prima.
1: Baik. Ada tiga catatan penting ini Pak yang perlu menjadi perhatian bersama ketika kemudian juga akselerasi pariwisata ini kemudian bisa dibagi kepadatannya, kemudian juga aksesibilitasnya juga begitu Pak ya di beberapa tempat-tempat ini khususnya untuk kunjungan wisata. Pak Bobi kalau kita melihat ini kan apakah memang di satu sisi ini ketika libur sekolah ini tadi disampaikan juga ada event-event khusus yang kemudian juga dilakukan sebagai salah satu bentuk juga memanfaatkan libur sekolah. Apakah perlu ini Pak ketika kemudian juga masa-masa low season ketika kemudian jumlah kunjungan wisata itu juga landai begitu perlu ada stimulus untuk kemudian juga meningkatkan jumlah kunjungan melalui event wisata. Tidak kemudian terkumpul pada saat event libur sekolah misalnya seperti itu. Seperti apa ini Pak Bobi? Salah satu triknya begitu Pak supaya masa-masa low season ini kemudian juga bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pariwisata Pak Bobi.
0: Ya, saya pikir itulah pentingnya kita mapping dalam satu tahun gitu ya. Untuk melihat bagaimana titik-titik low season kita dan mana di high season kita. Karena di masa high season itu sebenarnya kan market yang sudah existing itu udah pasti masuk. Ya contoh sekarang lah, misalnya libur sekolah ini pasti itu market itu pasti akan tinggi. Dan kalau kita bicara event yang kemarin berlangsung, sebenarnya kan segmentasinya bukan segmentasi pelajar gitu. Tetapi sih itu lebih ke high end sebenarnya kan gitu, middle up gitu. Nah ini yang potensi sebesar Prambanan Jazz begitu pada saat itu ditempatkan pada saat low season sebenarnya akan sangat membantu juga buat audiensnya karena audiens akan masuk dengan kondisi akomodasi yang relatif lebih murah. Kemudian juga seluruh ekosistem di pariwisata pada saat low season juga pasti akan lebih

0: murah gitu. Nah ini dua sisi yang sebenarnya diuntungkan, satu mengisi masa low season wisatawannya ataupun audiens dari Jiban itu juga akan teruntungkan dengan spending yang tidak terlalu tinggi karena masuk di season itu. Itu sebenarnya yang apa ya, kita perlu mengorkestrasi itu gitu ya, sehingga harapannya potensi-potensi besar itu mampu mengisi di masa-masa di low season. Kemudian yang sudah memang market sudah existing di high season ya, ya sudah, agar tidak menjadi over tourism gitu. Pada saat kita nanti menumpuk semuanya di satu lokus, satu season, ya tentunya itu akan menjadi kerugian kita bersama. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini memang perlu apa ya? Ada satu yang bisa menjadi conductor buat mengorkestrasi ini. Mm-hmm. Ini kan contoh case-nya juga sama pada saat kita musimnya wisuda.
1: Betul, Pak.
0: Wisuda itu numpuk di satu season gitu. Padahal sekian ratus universitas gitu di kita, kalau itu di tata bersama gitu sebenarnya bisa mengisi di saat apa low season itu. Kurang lebih begitu, Pak Prima.
1: Baik. Karena hampir mirip, Pak ya. Libur sekolah itu juga sekarang membawa keluarga, masa-masa wisuda itu juga biasanya memborong keluarga begitu, Pak ya. Baik. Ini kemudian perlu ada pemetaan begitu. Baik. Pak Bobby dan juga Pak Pri, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di kali ini. Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111 dan juga melalui kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Pendengar bisa menyimak perbincangan kami. Saya sapa dulu ini Pak Bobby dan juga Pak Pri, pendengar yang bergabung di line telepon ini. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
2: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi Bang Taufik yang ada di Sleman. Monggo Bang Taufik.
2: Selamat pagi Pak Suprianto ya.
1: Betul Pak.
2: Yeah. Dari Dinas Pariwisata ya.
1: Betul Pak Gunung Kidul dan juga Pak Bobby Ardianto, Ketua GPDIY Pak.
2: Selamat juga kepada Pak Bobby ya.
1: Nggih.
2: Jadi apa yang dikatakan Pak Bobby tadi itu benar. Jadi memang harusnya demikian. Jadi tidak tersatu tempat saja gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi saya kemarin waktu musim libur itu saya jadi ini apa ingin memberi masukan kepada pariwisata Gunung Kidul ya, karena kemarin itu cukup padat pada waktu musim libur itu padat mau menuju pantai Dreamnya aja sampai 2 jam gitu. Nah itu dari kota Yogyakarta itu kita naik ke atas ya ke Gunung Kidul mau berlibur ke pantai Dream ini. Nah itu salah satu tempat yang dikunjungi oleh masyarakat cukup banyak. Ya. Nah, namun ada satu hal yang ingin Bang Taufik sampaikan kepada Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Ya. Coba dipetakan, diidentifikasi pada saat libur itu, saya jadi petugas itu. Jadi petugas pengurai. Ya, saya turun dari mobil itu, saya turun. Karena sudah terkunci di situ, jadi saya turun, saya atur yang mobil yang masuk dari kota Yogyakarta yang dari bawah itu mau ke Pantai Drini itu, dan dari Pantai Drini yang mau turun keluar ke Yogyakarta, keluar dari Gunung Kidul itu, dari pantai itu keluar. Nah, itu jalannya yang diarahkan, itu jalannya jalan alternatif. Yang hanya bisa dilalui bis, satu bis. Jadi tidak bisa berpapasan. Nah, terus yang kedua, saya melihat bahwa kalau seperti ini, kunjungan-kunjungan seperti ini mereka datang ke pantai itu dalam keadaan seperti itu mungkin otomatis mereka cukup sekali ini saja. Karena melihat infrastruktur jalannya yang tidak memadai, mereka punya mobil, banyak tuh mobil-mobil, bis juga ada, mobil sedan, mobil apa itu. Nah, mereka untuk keluar dari Grimi itu aja setengah mati. Nah, otomatis mereka sampai di jalan itu sampai mereka keluar dari mobil, kepanasan, mana panas, jalannya juga sempit, mau keluar juga padat. Nah, ini salah satu masukan yang sangat berharga untuk kepala dinas, untuk Dinas Pariwisata. Harusnya pemerintah Gunung Kidul itu membuat jalan alternatif lagi. Jadi alternatif yang memang benar-benar jalan yang mau ke pantai dan jalan yang keluar dari pantai. Jadi tidak satu arah gitu. Jadi dua arah gitu. Jadi yang datang dengan yang keluar. Kalau itu tidak segera dilakukan dalam satu tahun ke depan, itu lama-lama Gunung Kidul sepi. Karena mereka sudah nggak akan mau lagi datang ke sana. Karena itu pada umumnya mereka, saya tanya, aduh kenapa Bu, macam mana? Wah, kalau begini terus ke pantai, kita lebih baik cari yang ke pantai yang lebih mudah saja Pak, katanya begitu. Nah ini salah satu masukan untuk Pak Suprianto sebagai Dinas Pariwisata dan juga Pak Bobby. Dari seperti ini, otomatis kunjungan-kunjungan wisata di DIY ini cukup banyak. Ya. Tapi mereka akhirnya lari ke Solo. Kenapa? Karena makanya objek kita di Gunung Kidul, di Bantul, di Kulon Progo itu cukup banyak. Tapi itu tadi, karena infrastruktur kita itu yang salah satunya. Mungkin Pak Bobby bisa lihat lah, dalam keadaan kondisi kemarin yang padat begitu, mungkin Pak Bobby bisa, apa yang harus kita lakukan? Kalau jalan itu hanya satu-satu itu aja, yang lain-lainnya tidak bisa. Tapi saya juga melihat, begitu ada jalan yang keluar, tapi kok ada petugas bukan petugas dari masyarakat yang minta uang untuk supaya dia bisa keluar, bisa turun, mengatur jalur lintas itu. Jadi saya marahnya di situ. Jadi makanya mohon ya, petugas dari Dinas Pariwisata itu juga turun ke bawah. Jadi jangan ada masyarakat yang minta uang untuk mengambil supaya mereka bisa keluar dari pantai itu. Berarti kan di sub kita itu di kemana? Mereka-mereka itu kemana? Dinas Perhubungan itu kemana? Di Gunung Kidul itu kemana pada saat libur-libur seperti itu? Itu aja masukan Bang Tebek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik yang ada di Sleman ini sudah bergabung melalui telepon. Terima kasih. Saya ke WhatsApp dulu ini Pak Bobby dan juga Pak Pri. Nanti kemudian ada satu live chat di kanal YouTube kami ini. Saya ke Mas Theo yang ada di Magelang. Bapak-bapak narasumber, saya mau tanya ini. Bagaimana kolaborasi antara pengelola destinasi wisata dengan UMKM setempat? Agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku utama yang menikmati perputaran ekonomi selama libur sekolah. Terima kasih. Matur nuwun, Mas Theo yang ada di Magelang, sudah bergabung melalui WhatsApp. Kemudian ini ada Ibu Setiowati, bergabung melalui kanal YouTube kami. Saat liburan, destinasi wisata memang ramai dan ekonomi bergerak, Pak. Namun, masyarakat juga menghadapi kemacetan dan kepadatan. Bagaimana mencari titik yang seimbang antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan warga? Terima kasih Ibu Setiowati, ini hampir mirip seperti Bang Taufik di Sleman. Saya ke Pak Suprianto dulu untuk bisa menanggapi, kemudian saya ke Pak Bobby ini. Monggo Pak Pri bisa menanggapi, khususnya tadi ada Bang Taufik ya ada di Sleman. Silakan Pak Pri.
3: Baik, terima kasih. Dari Bang Taufik ini pasti selalu hadir dan selalu aktif. Jih. Yang pertama, masukannya luar biasa. Betul Pak, kami menyadari bahkan pertama kali dulu saya masuk pariwisata itu 2013, itu kami sudah ngeret-ngeret meteran Pak istilah itu. Bagaimana perkiraan kami dulu, itu Gunung Kidul pasti akan dikunjungi tidak hanya dari, maksudnya akan semakin banyak kunjungan. Dan itu dulu sudah pernah kami Dinas Pariwisata dalam hal ini mencoba dengan mempersiapkan infrastruktur jalan, salah satunya dan rambu. Dan alhamdulillah memang meskipun belum bisa terwujud semuanya, tapi sebagian besar atas dukungan pemerintah pusat, daerah, provinsi maupun dari kami Gunung Kidul ini, jalan itu sedikit-sedikit infrastruktur jalan sudah berubah, meskipun masih banyak sekali, terutama ini yang masuk destinasi di pantai wilayah tengah, dan bahkan juga termasuk dari JJLS itu menuju destinasi pantai wilayah barat dan wilayah timur. Ini memang kendaraannya masih sangat, kalau boleh dibilang hanya satu kendaraan ketika berapa pasan, apalagi antara bis besar dengan bis besar harus cari tempat dulu untuk saling.
1: Karena bersisian begitu ya Pak ya, jalan tidak cukup begitu Pak ya.
3: dan tidak cukup. Sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi terkait dengan kondisi tertentu, misalnya di libur, kan ada libur sekolah, libur lebaran, itu juga ada event-event tertentu. Ini kami berkolaborasi bersama dengan baik itu dinas OPD yang lain seperti perhubungan, Polres, juga dengan pemerintah setempat, terutama juga dengan Kodarwis. Ini terkait dengan bagaimana tidak hanya macet di jalan, tetapi juga bisa terlayani dengan nyaman. Namun demikian memang saat ini, betul yang dikatakan Pak Bobi, saya juga mencatat memang tren kunjungan sekarang tidak pakai bis-bis besar, meskipun juga bis-bis besar masih banyak. Ya. Tapi kalau kita kemarin melihat melihat di lapangan, kami itu sebagian besar memang sekarang ini ada tren untuk berkunjung itu dengan kendaraan pribadi yang lebih kecil. Nah, ini juga menambah di satu sisi tadi dikatakan Pak Bobi, tapi di satu sisi memang menambah, bagi kami juga menambah kepadatan di destinasi sendiri. Dan kalau yang sudah-sudah Pak, ketika ini macetnya sudah, khususnya karena memang sekarang ini yang menjadi viral kunjungan di Pantai Selatan adalah di kawasan Pantai Nerimi. Ini memang tujuannya banyaknya ke sana. Bahkan hampir dari seluruh kunjungan itu larinya ketika kita survei itu ke Drini, kawasan Drini. Meskipun sudah kami sampaikan ada 23 pantai alternatif di wilayah tengah tersebut, di kawasan sekitar Drini. Tapi pengennya memang yang ke Drini. Kami tidak bisa merubah tujuan mereka. Kami hanya bisa memberikan alternatif, mungkin sambil menunggu dan sebagainya, sambil karena tentu di kawasan Pantai Nerini ini juga ada daya dukung, daya tampung. Ketika daya tampung sudah penuh, tentu akan ditutup sementara, lalu ada buka tutup dan sebagainya. Kami menyadari Pak, betul Pak Topik, terima kasih sekali. Sampai kemarin memang di JCLS, jalur lintas selatan itu juga sampai ada kemacetan. Untuk itu kami menghimbau kepada wisatawan, karena satu kali masuk retribusi itu hanya bayar 15.000, itu sudah bisa menikmati 23 pantai. Maka kami menghimbau juga kepada wisatawan, sebelum tujuan utama ke Pantai Nerimi, ini mungkin bisa menikmati di alternatif di pantai lainnya. Saya kira itu. Terus yang selain dengan menikmati destinasi pantai lainnya atau destinasi selain kawasan Drini, ini juga bisa dilakukan dengan yaitu tadi misalnya datang dulu ke desa wisata atau destinasi wilayah tengah, wilayah utara, sambil menunggu juga di kawasan Pantai Nerimi. Juga ini kepada wisatawan perlu mungkin mencari informasi ketika misalnya Nerimi masih penuh, mungkin ada alternatif lain yang bisa

0: Dan kita melakukan koordinasi dengan teman-teman Pok Darwis, dengan teman-teman Ekraf dan juga teman-teman UKM yang ada di kawasan destinasi. Ya, kita sampaikan menjadi harapan bersama dapat melayani wisatawan dengan sebaik-baiknya sehingga mereka terkesan dan bisa berkunjung kembali. Meskipun dengan kondisi yang mungkin pada saat itu karena pas musim libur sehingga kepadatan wisatawan ini mungkin sangat meningkat dibanding dengan ketika tidak event libur. Jadi koordinasi ini selalu kami laksanakan Bapak Mas Teo, juga himbauan-himbauan seperti tidak nutup rego dan sebagainya, tidak terus membuat harga sendiri. Misalnya dulu kan pernah sempat misalnya sewa tikar 50.000, misalnya jangan sampai terulang. Pernah ada juga misalnya mie gelas 20.000, misalnya jangan sampai terulang karena akan dapat dampaknya akan merugikan kita sendiri. Ini selalu kita kita sampaikan di mana harapan kami, tujuan kami ini pelaku-pelaku UMKM, pelaku Pok Darwis yang ada di lapangan ini bisa menjaga citra sekaligus dengan citra yang baik itu memberikan kesan kepada wisatawan sehingga dampaknya akan berkunjung kembali. Lalu betul tadi memang kita sebenarnya sudah juga memberikan peta peta destinasi kita, ya. Cuman mungkin informasi ini juga karena publikasi ataupun promosi ini tidak hanya kami lakukan, mungkin dari pelaku-pelaku usaha, mungkin yang salah satu contoh dari kawasan Drini, ini mungkin ini juga berdampak dan terima kasih sebenarnya kami dengan kawasan Drini dan pelaku-pelaku usaha ini. Karena mereka melakukan promosi pengasara mandiri sehingga berdampak pada wisatawan yang berkunjung. Selanjutnya Bu Setiawati tadi saya agak lupa. Ini
1: hampir mirip Pak seperti Bang Taufik tadi ketika kemudian
0: oh,
1: juga
0: gitu.
1: Ada ekonomi bergerak, ini kondisi kemacetan juga terasa begitu Pak.
0: Betul,
1: Iya,
0: betul.
1: baik.
0: Oke, sebenarnya upaya-upaya khususnya infrastruktur saya kira Gunung Kidul juga berbenah dengan JJLS itu sebenarnya kita mempersiapkan diri dan sampai ya memaksimalkan pelayanan agar kemacetan tidak terjadi. Namun demikian karena saat ini ini wisatawan ini pinginnya itu di kawasan Drini. Sebenarnya ada alternatif-alternatif Simbaron, Kukup, dan yang lain-lain itu yang bisa dikunjungi. Hanya saja mungkin bagi wisatawan itu lebih karena biasanya mencari yang viral dan yang baru. Biasanya kami ditanya itu yang baru apa, terus yang viral apa, seperti itu. Dan mereka ketika sudah pernah misalnya ke Baron itu, apalagi yang baru Pak, biasanya seperti itu wisatawan. Dan kawasan Drini ini mencoba menyuguhkan hal yang baru di itu, meskipun sebenarnya banyak di destinasi yang lain. Jadi terima kasih Mas banyak Bang Topik, Mas Tio, Bu Setiawati.
1: Ya.
0: Semoga pelayanan pariwisata ke depan lebih baik lagi.
1: Baik.
0: Yeah.
1: Baik Pak Pri. Nyun sewu Pak Bobby, sebelum menanggapi tadi pertanyaan ini, saya sapa dulu nje Pak Bobby, ada pendengar yang bergabung melalui telepon ini di 580333. Selamat pagi, Jogja menyapa.
2: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto di Sleman ini. Monggo Pak Joni.
2: Pagi Pak Bobby, Pak Pri, nje. Salam sehat.
1: Silakan Pak Joni.
2: Nje, begini. Usia DIY itu sudah 271 tahun. Kemudian usia Kota Yogyakarta 269 tahun. Nah, sejujurnya saya katakan, infrastruktur masih stagnan ya. Artinya tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, padahal juga ini ikonik wisata.

0: Kemudian pengembangannya saya katakan tadi belum tampak sama sekali, terutama infrastruktur ya. Lantas jumlah penduduk terus bertambah. Itu semua infrastruktur peninggalan zaman Belanda. Nah, harusnya kita evaluasi dengan penambahan penduduk semakin tahun, semakin hari jumlah wisata juga terus berdatangan. Nah, ini kita harusnya mengevaluasi. Jangan sampai terjadi fenomena seperti teman-teman katakan tadi, ya, kemacetan dan sebagainya. Ini pemerintah harus bersegera mungkin. Jadi kita jangan terlena ya, cepat puas diri dengan kondisi wisata yang berdatangan, namun kita tidak memperhatikan hal-hal yang harusnya kita perlukan, termasuk infrastruktur dan sebagainya. Kemudian saya dengar banyak keluhan-keluhan pedagang di teras Malioboro ya, teras 1-2 itu. Sepi-sepi, padahal wisatawan datang berjubel luar biasa. Ini juga perlu dievaluasi apa yang membuat mereka mengeluh sepi ya. Sebetulnya Malioboro yang dulu itu ikonik banget. Mereka belanja-belanja di pinggiran jalan ya. Ya mungkin mindsetnya beda ya, pemerintah dengan masyarakat. Banyak kawan-kawan mengatakan lebih mengasihkan yang dulu karena itu. Nah ini harapan saya perlu dievaluasi kembali Pak, karena banyak fenomena di teras Malioboro 1-2 itu fenomena rohali ya, rombongan hanya melihat-lihat, kemudian rohana rombongan hanya nawar-nawar saja. Ini perlu dievaluasi lagi. Saya rasa itu. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih ini untuk Pak Joni Susanto yang ada di Sleman, langsung bisa ditanggapi ini. Monggo Pak Bobby bersama ketiga penanya yang lain. Silakan Pak Bobby.
2: Baik, terima kasih Mbak.

0: Begitu Pak Joni, Bang Taufik, Bu Setiawati dan juga Mas Teo yang ada di Magelang ini. Tidak terasa ini Pak Bobby dan juga Pak Pri ini kita sudah sampai ke perbincangan ini 50 menit lepas dari jam 8 pagi. Tapi kita ingin ada beberapa pesan penting begitu yang kemudian ini juga menjadi pedoman bagi pelaku pariwisata dan di satu sisi ini tentunya juga stakeholder terkait begitu. Dari Pak Bobby dulu, nanti pamungkasnya ditutup oleh Pak Pri. Pak Bobby, beberapa pesan pentingnya ini untuk pelaku pariwisata dan tentunya juga bersinergi dengan pihak-pihak yang lain. Silakan Pak Bobby.
1: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi saya sih sepakat dengan Pak tadi yang disampaikan oleh beberapa audiens tadi yang menyampaikan bahwa jangan kita terlena gitu ya, dengan padatnya kondisi pariwisata kita. Tetapi sekali lagi menatap pariwisata kita lebih berkualitas dan bertanggung jawab tentunya itu menjadi bagian yang perlu
0: Baik, sepertinya Pak Bobby ini terputus di link Zoom. Monggo Pak Bobby bisa dilanjutkan ini beberapa pesan pentingnya ini ke masyarakat. Silakan Pak Bobby.
1: Oke, baik. Ya, saya sepakat bahwa jangan kita terlena dengan ramainya gitu ya, penuhnya pariwisata kita di saat liburan ini, tetapi satu yang perlu kita lakukan untuk keberlangsungan pariwisata kita adalah menata pariwisata kita secara bertanggung jawab gitu ya. Sehingga harapannya bagaimana kita bisa memberikan satu kenyamanan buat wisatawan dan tentunya juga kenyamanan buat masyarakat itu harus seimbang. Tentunya ini menjadi satu PR kita bersama. Pemerataan dari potensi tentunya juga menjadi satu hal yang kita harus lakukan bersama dan harapannya pariwisata Jogja akan lebih berkualitas dan memiliki dampak ekonomi kepada masyarakatnya dan tentunya jadi supporting buat ekonomi Jogja ke depan.
0: Baik, terima kasih Pak Bobby. Beberapa catatan pentingnya ini kerjasama dari stakeholder terkait ini. Pak Pri, menutup perbincangan kita di pagi hari ini, monggo pesan pentingnya khususnya juga untuk pengelola pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul ini. Silakan Pak Pri.
2: Oke, baik, terima kasih. Memang pelaku pariwisata itu bersinergi untuk kemajuan pariwisata kita bersama. Keberhasilan pariwisata Gunung Kidul ini dan juga pariwisata secara umum memang bukanlah hasil kerja dinas pariwisata saja, melainkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, komunitas, akademisi, media, dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan pariwisata. Sehingga kami mengajak seluruh pelaku pariwisata, juga pengelola destinasi, BRI, UMKM, dan pemandu wisata, dan semuanya untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah. Karena sinergi ini penting dalam pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga ini kami terkait dengan perasaan hidup dan budaya. Mari izin jadikan Gunung Kidul sebagai destinasi yang tidak hanya ramai dikunjungi, tapi juga berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat dan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat Gunung Kidul. Dan satu lagi, kami ke depan mencoba melalui layanan cashless ini, sehingga mungkin mulai dari sekarang ini bagi baik pelaku maupun wisatawan bisa mempersiapkan sehingga tadi keluhan misalnya kemacetan dan sebagainya salah satu bisa teratasi untuk mengurai kemacetan. Selain kami juga mengembangkan jalan. Saya kira itu.
0: Terima kasih
2: sekali.
0: Terima kasih. Pak Suprianto, matur nuwun, Pak Bobby Ardianto sudah bersedia berbincang di kesempatan kali ini. Menjadi catatan penting begitu bagi para pelaku pariwisata ke depannya. Supaya tadi disampaikan juga oleh Pak Bobby, kita semakin baik untuk kemudian juga menerima kunjungan ke depannya ini. Matur sebanun sangat Pak Suprianto, Pak Bobby. Selamat melanjutkan aktivitas kembali di hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam sehat selalu,
0: Salam
1: semangat
0: sehat
1: tapi
0: selalu.
1: pokoknya luar

0: Saya buat gunung
1: Sakti
0: kidul.
1: Manaranya kerjasamanya. Maturuwun Mbak Timang.
2: matur nuwun, baik.
1: Waalaikumsalam.
2: Pendengar, terima kasih untuk para narasumber kami yang sudah terhubung bersama kami dalam perbincangan di Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda di hari ini.

0: Pribadi yang kuat adalah pribadi yang mengerti tentang dirinya dan kemampuannya. Sebuah teori perang Sun Tzu, seorang jenderal militer kuno Cina mengatakan, jika engkau mengerti siapa dirimu dan mengetahui siapa lawanmu, maka engkau akan menang. Maka pahamilah kemampuan kita dan perbaiki terus kelemahan yang kita miliki. Caranya bisa saja kita fokus pada apa yang kita mampu terlebih dahulu, kembangkanlah, buatlah menjadi sesuatu yang bisa terlihat orang lain. Daripada memikirkan 9 kelemahan yang kita miliki, mengapa kita tidak memperkuat 1 kelebihan yang kita miliki saja? Kelebihannya kita tonjolkan, kelemahannya terus kita benahi. Saya yakin setiap pribadi memiliki impian yang selama ini diharapkan, namun belum berhasil untuk menggapainya. Sewaktu saya SMA, rasanya ingin sekali menjadi penyiar radio seperti ayah saya. Tetapi keadaan tidak memungkinkan hal tersebut. Ternyata ayah saya lebih menyukai saya bekerja pada perusahaan swasta. Namun impian itu, pendengar, masih tetap ada. Dan sepertinya sudah mulai saya dapatkan. Memang tidak sebagai penyiar radio, tetapi menjadi pengisi acara di radio. Menurut saya tidak ada masalah, karena masih ada kaitannya dengan radio. Paling tidak, suara saya masih tetap terdengar. Pendengar, tetaplah pelihara impian Anda. Dan suatu saat saya yakin, Anda akan mendapatkannya. Yakinlah. Saya Erik Adi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jogja. Pagi hari ini Panji masih menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 10 ya. Dan tentunya informasi seputaran kota Yogyakarta dan juga informasi dari seputaran Piala Dunia akan menghiasi ruang dengar Anda untuk saat ini. Dan Panji ingin menginformasikan tentunya untuk saat ini ya, terkait dengan keadaan penerbangan untuk hari ini 14 Juli 2026, karena memang sudah selesai ini nuansa liburannya untuk anak sekolah. Sudah mulai beranjak sekolah ya, tadi para ayah-ayah kemarin ya, yang ada gerakan ayah mengantar sekolah gitu ya, karena memang untuk minggu-minggu ini akan ada program pengenalan di sekolah untuk siswa baru. Tentunya ini menjadi momen tersendiri bagi seorang ayah atau orang tua ini dalam mengantarkan anaknya, apalagi anaknya yang baru pertama kali menginjakkan ke dunia sekolah. Jadi mungkin itu menjadi hal yang baik begitu ya, tetapi Panji ingin menginformasikan juga mungkin yang kemarin ketinggalan nih ya penerbangan atau masih berkutat di Yogyakarta dan ingin pergi keluar kota atau kembali ke rumahnya, kita akan berikan informasi terkait dengan keadaan penerbangan untuk saat ini yang tentunya akan disampaikan oleh rekan kami dari BPBD DIY.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Mungkin di antara para pendengar, ada yang merupakan bagian dari operator penerbangan atau yang mempunyai rencana perjalanan melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau bahkan yang beraktivitas dekat dengan area bandara, ada baiknya selalu menyimak informasi perakiraan cuaca dari kami. Berikut informasi perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini Selasa, 14 Juli 2026, yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Secara umum, cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu udara berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahmat Tauladani, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pertandingan panas akan tersaji pada babak semifinal Piala Dunia 2026 saat Prancis berhadapan dengan Spanyol ya nanti malam, bukan besok dini hari sih, tapi jatuhnya nanti malam ya. Laga ini menjadi salah satu duel paling dinanti karena pertemuan dua tim dengan tradisi kuat di sepak bola dunia. Sama-sama memiliki liga terbaik di dunia nih, jadi akan beradu dini hari nanti ya. Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih seluruh pertandingan yang telah dijalani di turnamen ini ya. Pada babak perempat final, Les Blues menghentikan langkah Maroko yang tadinya disebut sebagai kuda hitam, tapi ternyata Maroko tampil sangat mengganas, akhirnya juga kalah juga sama Prancis. Dan sementara Spanyol juga menunjukkan performa yang tak kalah meyakinkan. La Roja melaju ke semifinal setelah menyingkirkan Belgia lewat kemenangan dramatis yang ditentukan gol pada menit-menit terakhir. Dan tentunya juga Pro 1 RRI menayangkan dan juga bukan menayangkan, tapi kita akan merilai pertandingan antara Spanyol melawan Prancis dini hari nanti, dan juga menayangkan atau kita sebutnya sebagai debar, dengar bareng dan juga nonton bareng tentunya di auditorium RRI nanti tepat pukul jam 12 malam. Itu sudah mulai ya pertandingan antara Prancis melawan Spanyol. Tentunya ada door prize UMKM dan juga ini yang paling penting nih, angkringan gratis. Jadi siap-siap nih istirahat untuk memberikan stamina untuk nanti malam datang berboyong-boyong ya. Kita akan nonton bareng, kita akan menayangkan nonton bareng antara Spanyol dan juga Prancis. Dan tentunya jangan lewatkan pertandingan ini, jangan lewatkan siaran juga di RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Aku punya buku dongeng nih. Bacain dong.
1: Sama Bunda aja ya.
0: Bunda, baca dongeng yuk.
2: Bentar ya, lagi penting nih.
1: Penting apa sih, Bun? Cuma online shop aja.
2: Ayah juga nge-game mulu.
0: Dedek pengen jadi HP aja. Biar bisa main sama Ayah Bunda.
2: Andai Ayah Bunda mau meletakkan HP sejenak saja, anak tak merasa terabaikan.
3: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Archimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Archimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bolt. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bolt ini menjadi baut.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Heels atau hak tinggi dikenal sebagai bagian fashion wanita, padahal awalnya dibuat untuk kaum pria. Mengutip laman ancients_origins.net, high heels pertama dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad 10. Tujuannya membantu mereka untuk mengunci kaki pada pijakan kaki yang tergantung di pinggiran pelana saat menunggangi kuda. Di Eropa, high heels digunakan oleh para aristokrat agar terlihat lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi baru abad 17 agar terkesan memiliki kaki jenjang. Hingga kini, high heels menjadi favorit wanita untuk menyempurnakan penampilan.

0: istriku.
1: FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah tadi Panji sudah menjabarkan nih ya terkait dengan pertandingan malam nanti. Nah, ini ada statistik menarik nih ya yang Panji kutip dari rri.co.id nih. Spanyol memiliki modal positif setelah memenangi dua pertemuan terakhir melawan Prancis, yakni 2-1 pada semifinal Euro 2024 dan 5-4 di semifinal UEFA Nations League 2024-2025. Meski demikian, dalam satu-satunya pertemuan di ajang Piala Dunia pada edisi 2006, Prancis berhasil menang 3-1. Di kubu Prancis, Kylian Mbappe diperkirakan siap tampil sejak menit awal setelah pulih dari cedera ringan pada pergelangan kaki. Penyerang berusia 27 tahun ini telah mencetak 8 gol di Piala Dunia 2026 dan menjadi andalan utama Les Blues di lini depan. Dan sementara Spanyol mengandalkan kekuatan kolektif dengan Mikel Oyarzabal sebagai kandidat ujung tombak. Lamine Yamal tetap menjadi pilihan utama di sektor sayap, didukung Dani Olmo, Pedri, Fabian Ruiz, Rodri, Mikel Merino, serta Nico William yang siap memberikan variasi serangan. Dan tentunya, Panji ingatkan lagi ya, biar tidak lupa, dapat nanti dini hari, Rabu dini hari nanti, 15 Juli 2026, tepat pukul 2, RRI Pro 1 akan menyiarkan pertandingan melalui siaran teritorial antara Spanyol dan Prancis, dan juga RRI juga mengadakan siaran langsung juga, nonton bareng, dengar bareng bersama banyak nanti. Tentunya ada door prize, ada UMKM, ada juga angkringan gratis. Jadi dimulainya tepat tengah malam jam 12 malam tentunya di auditorium Jalan Avandi di Gejayan. Jadi ketika Anda melewati Jalan Gejayan di sisi sebelah mana ya, kalau dari arah utara kanan, kalau ada keramaian di RRI, nah itu gratis. Jadi tenang saja, untuk semuanya boleh langsung masuk saja. Nanti kita akan bertemu dan tentunya kita akan nonton bareng. Dan tentunya informasi tadi kita kutip dari rri.co.id.

0: Hello.
1: Nih,
0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Pernah melihat grebek maulud? Meriah dan unik kan? Grebek maulud sebuah tradisi yang dilakukan keraton di Jawa, termasuk keraton Yogyakarta. Ini sebagai wujud akulturasi agama Islam dan budaya Jawa. Diselenggarakan setiap tanggal 12 maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Melansir laman gudeg.net, grebek maulud dimulai pada abad ke-15 masa kerajaan Demak. Sunan Kalijogo menyisipkan ajaran Islam dalam kebudayaan Jawa agar diterima oleh masyarakat setempat. Selanjutnya, Sri Sultan Hamengkubuwono I melakukan hal yang sama dan lestari hingga saat ini. Tradisi grebek identik perarakan gunungan dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan dikawal oleh para prajurit keraton. Sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan didoakan lalu diperebutkan oleh masyarakat.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya menjelang pukul 10 nih ya, Panji harus berpamitan. Jogja pagi hari ini harus berakhir, tapi tenang saja, di Jogja siang hari nanti pendengar ditemani oleh rekan saya yang siap di belakang saya, Daria Agustin, yang siap menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saat ini sudah tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan penuh hormat, marilah kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta, kebanggaan, dan penghormatan kepada tanah air tercinta. Dan inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo siang pendengar, semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga. Senang sekali ya di edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Ria Agustin akan temani kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, memang nih pendengar, kesehatan ini menjadi salah satu hal yang penting ya, karena dengan tubuh yang sehat kita bisa beraktivitas pastinya sesuai dengan planning yang sudah kita susun sebelumnya ya. Nah, ini nih pendengar, salah satu yang harus diwaspadai, kewaspadaan global ini adanya temuan kasus impor Ebola di kawasan Eropa. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini menetapkan wabah Ebola varian virus Bundibugyo di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat. Nah, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY, Nifarindira, menyebut ratusan korban meninggal setelah lebih dari 1.460 kasus Ebola terkonfirmasi. Dan pastinya tingkat kematian ini tinggi ya pendengar, dan menjadi perhatian dunia. Di fase awal ini pendengar, sebagai informasi, gejalanya ini mirip dengan flu ya. Jadi demam, kelelahan, nyeri otot, sakit kepala, hingga sakit tenggorokan. Nah ini jadi terlambat menyadari ya, kadang karena memang gejalanya ini mirip flu, padahal bisa saja itu terinfeksi Ebola. Nah, pastinya memang kita harus jaga kesehatan, jangan lupa makan buah dan sayuran, minum air putih yang cukup, dan pastinya berolahraga juga. Nah, pendengar, kita masih menemani Anda semuanya di Jogja siang ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda ada dusun di Gunung Kidul yang membatasi jumlah kepala keluarga hanya 7 kepala keluarga saja? Kampung Pitu, sebuah dusun yang unik, terletak

di atas gugusan Gunung Api Purba, Desa Nglanggeran, Kecamatan Padok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di kampung tersebut, kepala keluarga dibatasi hanya berjumlah 7 atau dalam bahasa Jawa, pitu. Bila ada pendatang atau keluarga baru, maka harus ada keluarga yang meninggalkan dusun tersebut, sehingga jumlahnya tetap 7. Pembatasan jumlah warga di kampung pitu semata untuk menjaga alam, supaya tidak dieksploitasi akibat dari bertambahnya penduduk. Sebuah kearifan lokal terhadap alam yang terus dijaga hingga saat ini.

0: Nanti pulang sekolah kita main dakon yuk.
1: Yuk, sudah lama juga kita gak main dakon. Apalagi besok minggu kan hari libur. Asik.
0: Sampai nanti Ayu.
2: Di balik dolanan anak tradisional dakon mengandung nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang begitu indah. Biji congkak yang dikumpulkan dari lubang kecil ke lubang yang paling besar adalah simbolisasi dari padi atau hasil tanam penduduk desa. Kemudian dipanen dan disimpan ke dalam lumbung untuk persediaan bahan pangan penduduk. Simbolisasi dari 7 lubang berisi 7 biji menjelaskan jumlah hari dalam 1 minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang pun mempunyai arti, yaitu tiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam 1 minggu 7 hari. Sementara itu, biji diambil satu persatu dan tidak boleh sekaligus merupakan simbolisasi dari hidup harus mengedepankan kejujuran. Makna filosofi dari permainan dakon adalah kita diajak untuk memahami kejujuran, kesabaran, berpikir, dan ulet dalam menjalani proses hidup dan kehidupan yang disimbolkan terpenuhinya lumbung dengan biji-biji congkak.

akan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kemarin itu sudah mulai masuk sekolah ya, MPLS di hari pertama, hari Senin 13 Juli 2026. Dan aktifnya dunia pendidikan gitu ya. Nah, ini juga menandai aktifnya kembali program MBG ini, pendengar, atau makan bergizi gratis. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Setda Bantul Hermawan menyatakan sekitar 100 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah kembali mendistribusikan menu MBG di hari pertama sekolah. Nah, di Kabupaten Sleman juga seperti itu ya, pendengar. Dan ini sementara sisanya masih belum beroperasi karena menunggu penyelesaian sejumlah tahapan. Nah, ini di Kabupaten Bantul, ini dari total 135 SPPG yang ada, ini sekitar 100 sudah melayani penerima manfaat dan 35 lainnya masih pada tahap uji laboratorium dan juga persiapan operasional dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Tentunya pendengar, Anda bisa membaca informasi selengkapnya di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Museum Sono Budoyo, dulu, kini, dan esok. Alunan gamelan indah menyambut kedatangan orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan koleksi yang indah, bersejarah, dan penuh makna. Sejuknya ruangan membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Museum Sono Budoyo, museum bersejarah dengan kebudayaan Jawa. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur klasik Jawa, menyimpan banyak koleksi yang berkait dengan budaya dan sejarah Jawa. Sono Budoyo memiliki koleksi paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris, arca zaman klasik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Kepala Museum Sono Budoyo Setiawan mengungkapkan, museum ini berdiri berdasarkan hasil dari keputusan Kongres Java Institute. Diresmikan 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
2: Semacam kongres gitu ya, kongres kebudayaan lah istilahnya kalau zaman sekarang. Ada kongres kebudayaan, kongres kebudayaan, kongres-kongres, ya isinya di Solo dan Jogja gitu. Nah kemudian diputuskan, yuk bikin museum gitu. Salah satu hasil keputusan kongresnya gitu, bikin museum. Museum di mana gitu, terus Sultan HB8 itu si tanah di sini yang di lokasi yang sekarang itu. Nah kemudian dibangunlah itu apa namanya Museum Sono Budoyo.
1: Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.500 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan beragam koleksi yang ada. Setelah memasuki pintu utama museum, pengunjung disuguhkan 11 ruangan yang masing-masing menyimpan koleksi yang berbeda. Antara lain, ruang prasejarah, klasik dan peninggalan Islam, batik, wayang, emas, dan senjata. Selain itu, juga terdapat ruangan bertuliskan ruang bentar yang terlihat menarik sebagai spot foto. Selama ini, menurut Setiawan, Museum Sono Budoyo tergolong sepi pengunjung.
2: Tahun 2018 itu 40 ribu setahun. Wah kecil sekali. Terus saya ingin target kira-kira kalau dinaikkan dulu sebisa mungkin gitu. Nah terus tercapai 60 ribu. Satu tahun itu 60 ribu. Nah terus saya, wah berarti besok kita 80 ribu. Terus ternyata ada pandemi. Aduh habis. Tinggal 39 ribu sekian jatuh, tapi ya tetap masih tinggi. Nah kenapa kok masih kayak belum jatuh banget dibanding 2018? Karena

0: upaya-upaya yang kami lakukan bisa tetap naik gitu. Nah, itu kita ngitung dari misalnya jumlah kunjungan virtualnya. Kami ngitung jumlah, misalnya kita ada webinar, pesertanya berapa, sing diundang satu, sing terus petang puluh, itu dihitung. Itu yang di masa pandemi itu.
1: Dari jumlah pengunjung, mayoritas pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing. Artinya, masyarakat umum masih kurang berminat mengunjungi Sono Budoyo. Sebenarnya, pihak museum sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung, antara lain dengan pagelaran wayang kulit, webinar, pameran, dan memanfaatkan media sosial. Kondisi museum yang sepi membuat Setiawan selaku kepala museum membuat rencana terobosan menarik dengan melengkapi museum berbagai fasilitas seperti mall.
0: Kan saya perhatikan gitu ya, kenapa sih orang kok nggak suka ke museum? Karena muda adanya yang dipaksa-paksa, kayak wajib kunjung museum itu kan ada wajib gitu ya. Itu kan kayak dipaksa gitu. Nah, saya kemudian bikin satu konsep, apalah namanya, mungkin reinventing museum atau refocusing atau apa istilahnya, saya nggak ngerti. Tapi intinya itu, saya kepingin museum itu seperti mall. Nah, mall itu orang kan ramai itu, anak-anak muda pada datang ke sana adean. Terus orang ke mall itu ngapain? Karena dia ingin nonton bioskop. Dia ke mall karena dia ingin main game, pengen jajan kuliner, atau mungkin pengen nonton pameran. Nah, saya juga kepengen orang ke museum itu tidak hanya untuk lihat koleksi. Enggak, jadi harus dikembangkan.
1: Keinginan lain Setiawan adalah mengembangkan co-working space atau area untuk berkumpul bagi komunitas maupun kelompok. Dengan fasilitas cukup lengkap, diharapkan dapat menjadi magnet masyarakat untuk mengunjungi Museum Sono Budoyo. Setiawan prihatin bahwa selama ini masyarakat lokal dan anak muda enggan berkunjung ke museum. Padahal, mengunjungi museum tidak hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga belajar sejarah yang ada di dalamnya. Setiawan menyadari bahwa masyarakat menganggap museum itu kuno, kotor, dan gelap.
0: Saya ingin mematahkan itu, mematahkan anggapan bahwa museum itu kuno, museum itu peteng, museum itu singuk, marahin merinding atau apa gitu kalau malam itu. Nah, saya ingin mematahkan itu. Jadi kayak malah pengen gawe museum di malam hari, night at museum.
1: Museum bukan sekedar bangunan, bukan pula sekedar tentang barang-barang kuno yang statis. Lebih dari itu, koleksi di museum memberikan cerita panjang tentang sejarah dan kekayaan negeri yang elok. Dari museum, kita mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, ada rasa cinta mendalam dan kebanggaan akan tanah air.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, seperti yang kita ketahui sekarang, fenomena banyaknya penangkapan sejumlah kepala daerah oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini membuat Ketua Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haji Haidar Nasir MSI menilai penyalahgunaan wewenang dan kasus korupsi di Indonesia sudah masuk kategori gawat darurat, akut, sistemik, dan juga masif. Nah, ini seperti diungkapkan pada hari Senin kemarin ya, dalam acara Leadership Training Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah atau PTMA yang dihelat di Prime UMY Hotel Convention dan N Dormitory. Nah, ini pendengar. Nah, dan Haidar juga menyebutkan bahwa fenomena korupsi yang terus berulang termasuk tertangkapnya sejumlah kepala daerah oleh KPK dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan korupsi bukan lagi sekedar pelanggaran individual, tetapi telah menjadi penyakit yang mengakar dalam sistem. Nah, untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Jogja istimewa. Wayang Wong Gaya Yogyakarta mencapai masa keemasan pada era Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. 11 pertunjukan dipentaskan dan digelar secara besar-besaran. Di antaranya adalah lakon bersambung Mintorogo dan Sombo Sebit yang digelar selama 4 hari mulai pukul 6 pagi hingga 11 malam. Pementasan tersebut digelar untuk merayakan perkawinan beberapa putri sultan, melibatkan 300 hingga 400 penari. Kostum wayang Wong yang awalnya sangat sederhana, bahkan hanya mengenakan pakaian prajurit, disesuaikan dengan detail pada wayang kulit. Kelengkapan pentas juga dibuat lebih realis, termasuk menciptakan gerak-gerak khusus pada kelompok karakter yang berbeda.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I'll move like.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persi Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk mengetahui info seputar kejadian bencana, terutama yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga untuk mengetahui tips-tips kebencanaan, berikut akan kami hadirkan info kesiapsiagaan bencana dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 13 Juli 2026, BPBD Kabupaten Kulon Progo bersama Basnas melakukan penanganan kekeringan dengan distribusi air bersih di wilayah Celapar Hargowilis Kokap Kulon Progo. Penerima manfaat yaitu 22 KK dengan jumlah jiwa 50. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Senin 13 Juli 2026, secara visual teramati satu kali awan panas guguran ke arah Kali Boyong dan Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimum 2000 meter, serta teramati 31 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Tips hari ini yaitu tips menghadapi kemarau di daerah rawan kekeringan. Gunakan air secara hemat dan bijak dengan memprioritaskan kebutuhan utama seperti minum, memasak, dan sanitasi. Tampung air saat masih tersedia sebagai cadangan, jaga kebersihan tempat penyimpanan air agar kualitasnya tetap terpelihara, serta manfaatkan kembali air yang masih layak untuk keperluan non-konsumsi. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pusdalops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nada dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya,

0: sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Waktu memang bukan dokter yang baik, yang cepat menyembuhkan luka. Tapi dia adalah guru terbaik yang mengajarkan kita.

Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu

0: عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
1: Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, harga kebutuhan pokok itu pasti naik turun ya. Nah, kali ini kita akan mengetahui informasi harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bu Sudari ya, salah satu pedagang Pasar Imogiri, Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudari ya.
1: Halo, selamat siang Mbak Ria.
0: Oke, sehat-sehat ya Bu ya.
1: Alhamdulillah Mbak Ria, sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Alhamdulillah. Nah Ibu, di hari kedua masuk sekolah ini sekarang kondisi pasarnya makin ramai atau gimana ini Bu Sudari ya?
1: Ya, agak pengaruh Mbak Ria, pengunjungnya agak berkurang. Kalau masa liburan kemarin kan rame. Ya, tapi kalau sekarang berkuranglah, ya memekarui juga.
0: Oh gitu, nggih, baik. Ibu bisa diinformasikan lebih lengkap Ibu harga kebutuhan pokok saat ini dari Pasar Imogiri Bantul, monggo Bu Sudari ya.
1: Iya, siap Mbak Ria. Ini Pasar Imogiri cerah sekali. Sejak tadi pagi nggak ada mendung, agak dingin cuacanya. Dan ada barang-barang itu yang naik, ada yang tetap, ada yang turun. Misalnya harga beras masih Rp14.000 cukup bagus. Lebih bagus lagi yang harga beras Rp16.000 per kilo. Beras ketan udah stabil. Per kilo Rp24.000, yang kurang putih dikit, yang lebih putih, lebih bagus. Per kilo beras ketan Rp26.000. Ada beras hitam per kilo Rp20.000, beras merah Rp17.000, kacang hijau Rp26.000 per kilo. Kacang prel yang sudah mulai naik, yang kacang prel untuk benih masih di Rp46.000, yang kacang prel lokal putih itu Rp42.000 yang naik, kacang prel dari luar itu malah merah-merah warnanya, tapi penggemarnya banyak juga. Harganya per kilo yang gede-gede Rp37.000, yang nomor 2 itu cukupang Rp36.000, yang kecil-kecil merah itu Rp35.000, naik semuanya rata-rata per kilo naik Rp2.000. Lantas ada kacang prol kelecepan malah nggak naik, nggak turun, tetap per kilo Rp35.000 baik besar maupun kecil. Ada beberapa minyak sawit curah per liter Rp17.000, meskipun naik dikit tapi kita masih bisa jual per liter Rp17.000. Dan yang minyak dari pabrik itu ada botol, ada refill, berbagai merek. Ada yang per liter paling murah Rp20.000, ada yang per liter Rp20.000, dan paling mahal per liter Rp23.500. Kalau yang minyak kurang dari 1 liter rata-rata berbagai merek Rp18.000. Ada pula telur masih, meskipun naik, masih murah, masih terjangkau. Per kilo Rp24.000. Dan daging boiler atau ayam lihor yang di luar pasar di pinggir-pinggir jalan Rp29.000, bahkan ada yang Rp30.000. Kalau di dalam pasar Rp32.000, dan ada yang menjual Rp33.000 per kilo. Lantas harga bawang, daging sapi dulu yang per kilo Rp145.000, yang nomor 1, yang nomor 2 140.000, dan ayam kampung masih 75.000 per kilo. Lantas ada pula bawang yang cincau itu bulat-bulat per kilo 38.000, yang bawang kating 40.000, yang bawang merah atau brambang lumayan turun banyak sekali. Yang dulu 60 cuma 40.000, itu udah kering gede pilihan. Dan yang cukupan 35.000, yang kecil-kecil malah agak naik, kecil-kecil 26.000 per kilo. Ada beberapa gula pasir. Gula pasir agak turun, per kilo kita jual 17.000 harga eceran, dan pembelian partai besar bisa berkurang dikit. Dan gula Jawa paling murah 20.000, ada yang 28.000, bahkan paling mahal 30.000 per kilo. Ada gula batu paling murah 21.000, ada yang herbal 23.000, dan merek lain 24.000 ada. Lantas terigu. Terigu itu per kilo yang curah. Yang curah per kilo 9.000, ada yang kemasang 10.000, 11.000, dan 13.000, itu berbagai merek. Padi kanji udah agak turun, yang curah itu per kilo 14.000, yang kemasang 16.500, ada yang 16.000 berbagai merek. Ada pula teri yang kering kecil 56.000 per kilo, yang gede hitam 53.000 per kilo. Ikan asin 25.000 per kilo, ikan asin yang gede, yang hitam itu kalau yang murah cuma 30.000, tapi kalau yang mahal 48.000, itu ikan asin juga yang hitam gede. Lantas lele 30.000, kutuk 80.000, grameh masih 50.000. Lantas ada tuna 45.000, nila 38.000, gembung 50.000, patin 30.000, cakalan 28.000. Ada udang gede 95.000, udang kecil 85.000, udang yang jumbo 110. Kita lanjut dengan harga cabai. Cabai agak mengalami penurunan, yang cabai riwit kecil merah pedas sekali, atau cabai galak saat ini baru turun, enggak tahu besok, saat ini 35.000 per kilo. Sedangkan yang cabai gede keriting merah 30.000, dan yang cabai gede hijau 25.000, yang tampar, yang teropong itu 20.000. Ada pula cabai untuk lalap masih tinggi 45.000 per kilo, dan ada cabai putih riwet 25.000 per kilo. Itu beberapa cabai. Kita lanjut dengan harga kubis 8.000. Wortel masih mahal 16.000. Timun saat ini baru mungkin enggak ada, karena per kilo ki mencapai 18.000 itu timun. Dan ada yang kecil, kalau yang kecil 16.000. Lantas tomat itu per kilo 12.000, kembang kol itu 12.000, lantas ada brokoli 20.000, kentang 17.000. Itulah bermacam-macam harga sayur mayur. Kita lanjut dengan harga jahe nomor satu. Yang gede-gede 28.000, yang nomor dua kecil 25.000. Ada pula jahe itu garam krokos per kilo genep 5.000, garam botol gede 14.000, garam botol kecil per kil per per pak atau per batang itu 8.000, dan ada wedang woh 1 pak isi 10 16.000, dan kencur 35.000, lantas kunir 10.000, temulawak 5.000, kelapa masih murah 8.000 yang gede per butir, yang nomor dua itu cukupan itu cuma 6.000, yang terakhir yang kecil-kecil tapi enggak kecil banget 4.000 per butir. Gitu Mbak Rial.
0: Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Sudaria, informasinya lengkap dan pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1, Ibu.
1: Iya, amin amin ya robbal alamin ya.
0: Nanti pulangnya hati-hati ya Bu Sudaria.
1: Iya, siap. Insya Allah sehat-sehat, tetap bersemangat ya Mbak Ria.
0: Enggih, matur nuwun Ibu, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Mbak Ria, sehat selalu.
0: Enggih, matur nuwun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui agenda kegiatan dan juga info stok darah dari PMI DIY. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Ini luar biasa ya. Iya, hari Selasa bahagia ketemunya dengan Mbak Ria di RRI Pro 1 Jogja.
0: Asik, walaupun cuaca panas tapi udaranya dingin ya Mbak ya ini ya.
1: Iya, dingin gitu ya. Semalam itu dingin banget. Tadi pagi pas bangun tidur juga gitu. Tapi kok rasanya itu masih, rasanya pengen tidur melulu gitu ya.
0: Nah itu. Sama, Ria juga pengen. Apa virusnya gitu kali ya, kalau misalkan siang hari ya Mbak Yani ya.
1: Kalau kenapa ya, kalau siang-siang ini apa ya, kita kurang istirahat atau bagaimana gitu ya Mbak Ria ya. Kenapa kok jadi bangun tidur masih merasa lelah gitu ya. Pas saat dipaksa di kantor gitu ya, di kantor gitu. Ini kalau pas lagi di depan komputer gitu, di depan laptop itu kok terkantu-kantu. Apalagi kalau habis makan siang ya.
0: Nah itu. Tapi emang istirahat itu perlu gak sih Mbak Yani?
1: Iya kan? Perlu dong, perlu ya. Iya. Karena kan memang kalau istirahat itu penting banget. Jadi kalau misalnya saat kita terlelap gitu ya Mbak Ria ya, otak itu kan akan membersihkan racun-racun yang tidak berguna gitu ya. Lah pada waktu kita berpikir seharian dan sebagainya, itu kan masuk tuh jadinya ke kita gitu ya, racun-racun itu. Jadi kita butuh istirahat gitu ya. Kalau misalnya malam tuh tidur gitu, ya, tidur itu kan salah satu istirahat yang terbaik, karena memang sudah kalau malam itu memang waktunya tidur ya Mbak Ria ya. Ya itu kan untuk mengembalikan energi, jadi biar besok itu kita siap menjalankan aktivitas untuk bekerja kembali gitu kan ya. Nah apalagi kalau misalnya mau donor darah juga kan ada hitungannya gitu kan, tidur itu paling nggak kira berapa ya Mbak Ria ya,
0: kalau orang sih dewasa 7 ya, itu ya, 7 jam gitu ya.
1: 7 jam ya, kita 7 jam. Kalau misalnya kemudian kita misalnya lebih jam 11 kita tidur gitu ya, bangunnya jam berapa? Biasanya sih kalau saya lebih pagi daripada lebih sore gitu ya, tidak jam 11 malam ya. Kalau misalnya kita pas pagi hari kita kurang misalnya kurang tidur dan sebagainya, ya udah jangan gitu ya, jangan kemudian mengendarai kendaraan misalnya motoran atau mobilan gitu, karena memang itu bisa karena kita kurang fokus itu ya Mbak Ria ya. Atau tadi kalau siang-siang begini kita mau tidur sejenak, itu ada loh Mbak Ria, memang bisa gitu ya. Power nap ya Mbak Ria ya, tidur selama, kalau power nap itu berarti tidur selama 20 menit di sela kegiatan. Nah ini bisa 20 menit ini bisa mengembalikan stamina Mbak Ria, tapi jangan sampai lebih dari

0: jadi 20 menit, Mbak Ria. Karena tidur itu akan lebih nyenyak, jadi nanti bisa menimbulkan justru kemudian jadi lelah gitu ya, kalau siang hari ya bisa gitu. Itu apalagi ya Mbak Ria ya. Nah, termasuk adalah karena ini makan siang, termasuk adalah mengonsumsi makanan yang tepat. Nah, ini kalau siang hari ini saya ada bawa telur, Mbak Ria.
1: Telur
0: Telur
1: rebus ya
0: rebus.
1: pastinya ya.
0: Makan, makan bekal ya. Ini kalau misalnya saat kurang tidur itu kan kan sel otot kita bisa membuat tubuh kita menjadi lebih mudah merasa lelah nih, Mbak Ria. Nah, di telur itu ada kandungan EPA dan DHA. Nah, itu di putih telurnya tuh, Mbak Ria. Nah, itu bisa menjadi solusinya. Jadi bisa menjaga kesehatan pembuluh darah dan juga mencegah peningkatan darah. Nah, itu termasuk tadi pagi sudah makan buah-buahan juga saya. Kalau pagi-pagi itu pasti udah makan buah, Mbak Ria.
1: Aduh, luar
0: Tadi
1: biasa
0: udah
1: membayangi
0: makan
1: hidup sehat
0: pisang,
1: sekali.
0: jeruk gitu. Iya. Karena ini ya Mbak Ria, buah-buahan itu kan kandungan gulanya tuh ada kandungan gula alami daripada pakai penambah gula yang tambahan gitu kan. Nah, itu kan cenderung lebih aman, bisa membantu menambah energi tubuh kita gitu kan ya Mbak Ria ya.
1: Bener banget. Berarti memang makanan yang sehat itu diperlukan tubuh ya, Mbak Yani ya.
0: Betul, betul banget. Jadi kalau misalnya Mbak bekal yang enak-enak ya, sayur dan buah. Ikan
1: Jangan
0: juga
1: gorengan ya,
0: gitu.
1: Mbak ya, kayak perbincangan kita kemarin ya. Jangan gorengan gitu ya. Oke, baik Mbak Yani, untuk agenda kegiatan dari PMI sendiri di hari ini, apakah sudah diakhiri atau mungkin berlanjut besok hari nih, Mbak Yani?
0: Untuk hari ini ada dua kegiatan sudah diakhiri di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk besok hari Rabu nih Mbak Ria, sudah ada tiga catatan di kita nih Mbak Ria yang bisa diikuti oleh pendengar tentunya nih Mbak Ria. Ini seputaran Gunung Kidul bisa bergabung bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Kalurahan Sambirejo, Ngawen, Gunung Kidul. Kemudian di seputaran Sleman ada di Lafayette Butik Hotel, ini di Ring Road Utara dekat rumah nih ya. Kemudian juga ada di Astra Jombor di Terminal Jombor, Sendang Adi Melati Sleman. Semuanya dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, Mbak Ria. Dan tentu saja juga bisa langsung ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi nih Mbak Ria. Mayoritas sih sudah mencukupi Mbak Ria, namun ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian kita semua di siang hari ini Mbak Ria.
1: Apa aja itu Mbak Yani? Bisa diinformasikan selengkapnya Mbak Yani?
0: Ya Mbak Ria juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan AWB 3, PRC 168, TC 14. Sementara untuk golongan B, WB 3, PRC 97, TC 18. Golongan O WB 3 PRC 154 TC 12, golongan AB-nya WB 1 PRC 40 TC-nya ada 4. Nah, untuk Sleman sih di siang hari ini mencukupi ya. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja ada di Jalan Rajimin Sutan Trihardjo Sleman, line telepon 869909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan A-nya WB 3 PRC 59 TC 4, golongan B-nya WB 1 PRC 57 TC 7. Golongan O-nya nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. WB-nya 1 PRC 1 TC-nya ada 1. Sementara untuk golongan AB di Kulon Progo PRC 6 TC-nya ada 3. Nah, Anda yang berada di seputaran Kulon Progo lagi dengerin RRI Pro 1 gitu ya. Di golongan O lo ini ya, Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Bayangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A-nya WB 16, PRC 23. Sementara untuk golongan B, WB 4, PRC 8, golongan O-nya WB 3, PRC 3, golongan AB, WB 5, PRC-nya ada 16. Untuk Gunung Kidul juga di siang hari ini nih pendengar, golongan B dan O yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di golongan B dan O. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari, Gunung Kidul. Line telepon 394500. Ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, Kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan ABB 10, PRC 99, TC 2. Golongan B-nya ABB 10, PRC 154, TC 3. Golongan OBB 10, PRC 163, TC 1. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 23. Untuk Bantul sih mencukupi pendengar di siang hari ini. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Layanan telepon 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Untuk golongan A tercatat hanya ada PRC 8, TC 21. Sementara untuk golongan B-nya PRC 58, TC 5. Golongan O-nya PRC 64, TC 16. Sementara untuk golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC 33, TC-nya ada 8. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kota Yogyakarta di siang hari ini, tentu saja golongan A nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Kalau hari ini sudah siap untuk berdonor darah, istirahatnya sudah cukup, mau tunggu apa lagi? Ya, langsung saja ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Teleponnya di 372-176. Mbak Ria.
1: Terima kasih sekali informasinya Mbak Yani. Dan yang pasti untuk pendengar Pro 1 ditunggu ya untuk mendonorkan darahnya ke PMI terdekat atau ke beberapa agenda tadi ya Mbak ya, di beberapa tempat ya.
0: Benar. Jadi kalau berbuat baik itu jangan ditunda-tunda gitu ya.
1: Iya, benar banget. Oke, baik Mbak Yani, selamat makan siang dengan bekalnya yang sehat tadi ya. Salam untuk teman-teman PMI di sana ya Mbak Yani.
0: Matur nuwun Mbak Ria. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: di tahun 2023-2000 sampai sekarang saya banyak mengeksplorasi di naskah-naskah lakon ataupun naskah-naskah yang berhubungan dengan drama.
1: Masyarakat silakan bisa menikmati sajian Bola Gembira yang diselenggarakan oleh RI Yogyakarta.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, sejumlah seniman anak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pemda DIY. RRI Yogyakarta akan menggelar kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 pada malam nanti. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi siang ini dengan pantauan harga di Pasar Beringharjo yang akan disampaikan rekan Dian Parwanto langsung dari lokasi. Dian, laporan Anda.
1: Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, Pasar Beringharjo. Dapat kami informasikan jumlah kebutuhan harga pokok di pasar tradisional ini mengalami sejumlah peningkatan. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu pedagang di perdagangan sayur di Pasar Beringharjo. Selamat pagi Mbak Ida Habibah. Mbak, mungkin untuk kondisi harga pokok di Pasar Beringharjo seperti apa Mbak?
2: Harga sayur mayur per kemarin, per hari Senin tanggal 13 Juli 2026, sayur mayur mengalami kenaikan. Ada yang signifikan, ada yang biasa aja.
1: Untuk bawang putih sendiri seperti apa?
2: Bawang putih naik Mas. Udah hampir 1 bulan ini naik bawang putih. Dari harga biasanya 435, 38 sekarang 45. Tuh, kalau bawang merah sendiri malah turun. Malah turun di angka 35 sampai 40-an. Tergantung jenisnya.
1: Kalau cabai mungkin?
2: Cabai masih landai. Biasa aja, belum ada kenaikan.
1: Yang signifikan apa ini?
2: Signifikan timun. Timun dari harga 7.000, 15 sekarang 20.000. Terus wortel, dari kemarin mengalami kelangkaan. Wah, dari wortel impor ataupun wortel lokal. Wortel impor itu dalam artian dari beras pagi ya, impor tapi lokal. Itu yang impor itu 20.000, kalau yang lokal 2, yang impor 25, kalau yang lokal 20.000. Terus tomat ya ada kenaikan dikit, tapi dikit. Terus dari kacang panjang, buncis, dan lain-lain juga ada kenaikan 2.000 sampai 4.000 rupiah. Ya lumayan itu kenaikannya.
1: Yang hijau-hijau itu?
2: Hijau-hijau, kalau cabai hijau, Pak Coy, belum, masih belum. Karena itu dipengaruhi karena cuaca juga ya. Karena ini cuacanya bisa dikatakan kemarau, harganya masih terjangkau, sangat terjangkau sekali.
1: Kalau untuk pembeli sebenarnya diperingati?
2: Pembelinya ya biasa Mas, dia udah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Jadi dia memaklumin. Kalau dulu, kalau dalam masa dulu tuh pengaruh yang paling signifikan mempengaruhi harga-harga sayur mayur dan cabai itu cuaca ya. Kalau sekarang ditambahin NBG. Seperti itu.
1: Terima kasih Mbak Ida, selamat beraktivitas kembali. Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan meningkatnya biaya logistik internasional berdampak pada sejumlah harga komoditas pangan di pasaran, salah satunya bawang putih. Dan selain Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, fluktuasi harga komoditas juga terjadi di sejumlah pasar di Kabupaten Sleman, seperti di Pasar Kutu, cabai keriting dari Rp50.000 menjadi Rp25.000, sedangkan cabai hijau dari Rp25.000 menjadi Rp20.000. Sedangkan untuk bawang putih sendiri di Pasar Kutu, Kabupaten Sleman, dari Rp28.000 menjadi Rp40.000 dari Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Dian Parwanto melapor.
0: Pendengar, sejumlah seniman anak di DIY mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah setempat karena komitmen mereka dalam melestarikan seni budaya sejak dini. Wulan Anita melaporkan selengkapnya.
3: Tentunya saya sangat senang sekali ya, karena saya merasa sebagai pelaku seni kecil, pelaku seni remaja di DIY khususnya.
4: Pemda DIY melalui Dinas Kebudayaan atau Kundoka Budayaan DIY memberikan penghargaan kepada 8 anak berbakat dan 2 sanggar seni dalam ajang apresiasi prestasi seni dan budaya 2026. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya sejak usia dini. Penyerahan apresiasi digelar di Gedung Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta Selasa siang. Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, tahun ini menjadi tahun ke-6 konsistensi Pemda DIY dalam memberikan apresiasi pada pelaku budaya muda yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.
5: Sebanyak 8 anak mewakili dari 5 kabupaten dan kota melalui tahapan-tahapan seleksi telah berhasil membuktikan kerja keras, dedikasi, dan juga rasa cinta terhadap kebudayaan pada hari ini, dan juga 2 kelompok sanggar yang telah menerima penghargaan khusus Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam mengelola seni dan keterampilan anak-anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga talenta-talenta muda ini, seluruh semangat, seluruh peran orang tua, mentor, dan pendamping mampu meningkatkan, mampu memajukan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbangga bahwa kita memiliki penerus dan pewaris kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4: Salah satu anak penerima apresiasi seni dan budaya adalah Kinar Yusi Meida Laksono. Di usianya yang baru 15 tahun, Kinar telah banyak menorehkan prestasi di bidang sastra Jawa melalui naskah lakon dan geguritan. Menurut Kinar, ia sejak kecil sudah akrab dengan seni dolanan anak dan langen carita, di mana unsur di dalamnya menggunakan tembang, sastra Jawa, dan karawitan.
3: Kalau dari seni sastra sendiri, saya sudah dari kelas 1 SD. Kebetulan saya sekolah di Taman Siswa, dan di Taman Siswa itu memang yang sering ditanamkan itu bukan hanya nilai akademik, namun juga nilai tentang kebudayaan dan budi pekerti luhur di Jawa. Makanya dari itu, sejak kelas 1, sejak TK, malahan saya sudah banyak mengenal, sedikit mengenal tentang budaya-budaya Jawa yang ada di Yogyakarta. Makanya semenjak dari SD juga saya lebih fokus ingin menulis di geguritan, dan juga di tahun 2023-2000 sampai sekarang saya banyak mengeksplorasi di naskah-naskah lakon ataupun naskah-naskah yang berhubungan dengan drama gitu.
4: Pada tahun ini, tim penilai mengamati lonjakan signifikan baik dari segi kuantitas pendaftar dan dalam mutu partisipan, baik individu seniman anak atau remaja maupun sanggar, termasuk peserta yang sebelumnya belum pernah berhasil namun kini menunjukkan kedewasaan artistik dan manajerial yang lebih matang.

Sebagai simbol penyucian diri dan harapan untuk kesejahteraan masyarakat, digelar jamasan atau siraman tombak Kiai Turunsih di Sleman kemarin. Berita selengkapnya bersama Karin Anissa.

0: Pemkab Sleman bersama Paguyuban Abdi Dalem Sleman menggelar siraman tombak Kiai Turunsih di Pendopo Parasamia Sleman pada Senin siang. Tombak Kiai Turunsih merupakan pemberian Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 1999. Tombak Kiai Turunsih merupakan simbol pengharapan agar para pemimpin senantiasa mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ketua Paguyuban Abdi Dalem Sleman, Dwito Jayeng Mardowo menjelaskan, tradisi siraman ini dilakukan untuk membersihkan tombak dari kerak ataupun karat. Di sisi lain, siraman juga memiliki makna secara non-fisik, yakni sebagai penghilang aura negatif dan pengharapan agar tombak bisa membawa keberkahan bagi masyarakat Sleman.
1: Sebenarnya sangat relevan sekali, hanya sekarang orang tidak begitu memperhatikan, tetapi sangat relevan sekali bahwa segala sesuatu itu harus kita jaga kebersihannya, kemurniannya, kebaikannya supaya tetap mempunyai nilai positif.
0: Jayeng mengatakan sejumlah bahan digunakan untuk membersihkan tombak secara fisik, diantaranya adalah air bunga, kain putih untuk membersihkan kotoran, dan minyak cendana sebagai pelapis tombak. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Sleman, Ishadi Zaid, mengatakan proses siraman atau jamasan memiliki filosofi agar masyarakat ikut serta menyucikan diri secara lahir dan batin. Dengan demikian, masyarakat diharapkan bisa hidup rukun dan saling gotong royong, serta menjadikan masyarakat sejahtera lahir dan batin.
2: Bapak Bupati sudah menempatkan budaya itu di dalam visi misinya. Artinya kan Bapak Bupati memandang bahwa budaya itu menjadi faktor penting dalam pembangunan. Nah, maka kemudian rakyat Sleman jangan kemudian melupakan jati dirinya sebagai warga masyarakat Yogyakarta, khususnya di Sleman, bahwa kita punya budaya adiluhung. Kita harus mengerti, memahami, dan mengembangkan, menjaga nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Sleman.
0: Melalui tradisi siraman tombak Kiai Turunsih, diharapkan nilai-nilai budaya dan semangat gotong royong serta keteladanan pemimpin terus terjaga demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
3: Memeriahkan gelaran Pesta Bola Dunia, RRI Yogyakarta akan menggelar nobar dan debar laga semifinal antara Prancis kontra Spanyol pada dini hari nanti. Berita selengkapnya bersama Yulia Winarto.
4: RRI Yogyakarta kembali mengajak masyarakat untuk merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 melalui kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal antara Prancis melawan Spanyol. Acara ini akan berlangsung di Auditorium RRI Yogyakarta pada Rabu dini hari 15 Juli 2026 mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pertandingan usai. Ketua Tim Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Yogyakarta, Surya Bahtera, mengatakan kegiatan ini terbuka untuk umum sebagai wujud komitmen RRI sebagai media publik dalam menyemarakkan pesta sepak bola Piala Dunia sekaligus menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
5: Sajiannya selain nobar dan debar, kita juga ada game, kemudian juga ada pembagian door prize, ada angkringan gratis, kemudian juga ada UMKM. Jadi masyarakat silakan bisa menikmati sajian bola gembira yang diselenggarakan oleh RRI Yogyakarta.
4: Menurut Surya, kegiatan ini juga melibatkan berbagai komunitas, diantaranya Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, komunitas santri, pencinta sepak bola, mahasiswa, serta masyarakat umum, dan tidak dipungut biaya apapun. Sementara itu, pengurus sekaligus humas DPD Pertuni Daerah Istimewa Yogyakarta, Ardi Nugroho, memberikan apresiasi terhadap kegiatan dengar bareng yang diadakan RRI Yogyakarta. Menurutnya, peran radio sangat besar bagi para penyandang disabilitas netra, terutama saat Piala Dunia 2026.
6: Karena kan kita untuk visual kan tidak bisa ya, untuk pandangan mata itu kan tidak bisa. Jadi alternatifnya memang dari radio, karena lebih mudah di radio daripada di televisi.
4: Selain menyaksikan siaran langsung pertandingan secara gratis, pengunjung juga akan disuguhi hiburan berupa game dan kegiatan menarik lainnya. RRI juga menyiapkan door prize bagi para peserta yang hadir, sekaligus menghadirkan pelaku UMKM untuk meramaikan suasana dan memberikan kesempatan bagi masyarakat menikmati beragam produk lokal. Melalui kegiatan ini, RRI Yogyakarta berharap masyarakat dapat menikmati momen semifinal Piala Dunia 2026 bersama-sama dalam suasana yang hangat, inklusif, dan penuh kebersamaan.
7: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
3: Tidak hanya finalis, perebutan juara ketiga di ajang Piala Dunia juga menjadi pertandingan yang selalu ditunggu. Seperti apa prediksi laga tersebut? Karin Anissa melaporkan.

Empat raksasa sepak bola dunia kini tersisa di Piala Dunia 2026. Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina sama-sama melaju ke semifinal setelah menunjukkan performa yang konsisten sepanjang turnamen. Perebutan posisi ketiga diprediksi berlangsung sengit. Berdasarkan dinamika pertandingan sejauh ini, tim yang kalah di semifinal diperkirakan tetap akan tampil kompetitif pada laga perebutan tempat ketiga. Sejak fase gugur, keempat semifinalis memperlihatkan karakter permainan yang berbeda. Prancis tampil produktif dengan lini serang yang tajam dan pertahanan yang solid, sementara Spanyol mengandalkan penguasaan bola serta organisasi permainan yang rapi. Inggris beberapa kali menunjukkan mental pantang menyerah dengan mampu membalikan keadaan pada laga-laga krusial. Adapun Argentina membuktikan efektivitas serangan meski beberapa kali harus bekerja keras hingga babak tambahan waktu. Apabila perebutan posisi ketiga mempertemukan Spanyol kontra Inggris, laga diprediksi berlangsung terbuka. Spanyol berpotensi lebih dominan dalam penguasaan bola, sedangkan Inggris mengandalkan transisi cepat dan efektivitas serangan balik. Peluang kedua tim dinilai relatif berimbang sehingga pertandingan berpotensi ditentukan oleh detail kecil seperti efektivitas penyelesaian akhir atau bola mati. Sementara, jika Prancis bertemu Argentina, pertandingan diperkirakan berlangsung dengan intensitas tinggi. Prancis memiliki kedalaman skuad dan konsistensi lini belakang, sedangkan Argentina membawa pengalaman bertanding di laga-laga besar serta kemampuan memanfaatkan momentum. Dalam skenario ini, pertandingan juga diprediksi berlangsung ketat dan selisih skor yang tipis.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah seniman anak mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pemda DIY. RRI Yogyakarta akan menggelar kegiatan nobar dan debar Piala Dunia 2026 pada malam nanti. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, berikut ada informasi dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Telah memanggil Juan Andrea Dwi Sahertian bin Heru Ismanto, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 2 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP atau sederajat. Tempat kediaman dahulu beralamat di Suto Dirjan, GT2 garis miring 902, RT 071, RW 021, Kelurahan Pringgo Kusuman, Kecamatan Gedong Tengen, Kota Yogyakarta. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Aga datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari tanggal Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Yogyakarta, Jalan Ibda Tut Harsono nomor 53 Yogyakarta, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahma Aura Khoirunisa binti Yuharun sebagai penggugat melawan Juan Andrea Dwi S. Sahertian bin Heru Ismanto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Yogyakarta dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Nah, demikian tadi informasi dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Pendengar, jangan lewatkan, sesaat lagi akan hadir 100% Indonesia Nasional dengan host Isan Tarore dan Dede Firdaus dan dengan bintang tamu di Lestari. Pastinya tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya.
1: Enggak dong. Enggak ada yang bisa di-compare karena semuanya punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Oh, punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Ya dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan.
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada...
0: Beda 2 bulan kan?
1: Aduh.
0: Tetap ya?
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja sudah... melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, bener.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, bener ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya gak sih? Supernova,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang... beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget
1: mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget ya, kata-katanya, melankolinya tuh ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh gak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener, itu gitu.
0: Bener, ya maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung beliau ini jadwalnya juga cukup padat ya. Ini udah ada penelpon kayaknya.
0: Penelpon ya.
1: Gimana kalau kita tanya dulu sama penelpon?
0: Oke. Halo, selamat siang.
1: Halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh
1: kita angkat juga ya?
0: Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Okay, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya udah naik di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah gak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya, enak ya suaranya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Oh. Ah.

0: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
1: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syahresa.
2: Bisa.
1: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
0: Oh, cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
2: Kita masih Genji soalnya ya.
0: Iya. Aduh Mas Faris.
1: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
0: Oh, beda bulan sama tahun ya.
1: Tahunnya 89.
0: Oh, berarti seumuran sama saya.
1: Iya.
0: Sama Mas Dede.
1: Iya. Oh, sama dengan. Ini bintang tamunya belum datang nih.
0: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
2: Nanti jam 2 siang.
1: Mas Faris. Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
0: Bisa juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
2: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari, dulu dengerin apa lagunya?
1: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
0: Malaikat juga tahu. Betul.
1: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali, dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya.
0: Apa itu
1: ciptaannya siapa gitu aja wis.
0: Ciptaannya dia lah.
1: Ciptaannya dia sendiri ya.
0: Iya.
1: Ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
2: Iya dong.
1: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah pernah ke Batu belum ya? Udah pernah konser ke Batu?
0: Oke, nanti bertanya.
2: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
1: Salam nih.
0: Boleh Mas Faris. Monggo.
1: Salamnya berapa? 3 ya?
0: Iya.
1: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Dede, Mas
2: Iksan. Terima kasih.
0: Sama-sama, makasih Mas Faris.
2: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Uncle Gazi. Halo. Ya.
0: Halo Uncle Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Uncle.
3: Halo.
2: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
2: Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
2: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
0: Lumayan sih.
2: Kesini, lumayan ya.
0: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
2: Iya, tetap aja panas.
0: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamu.
2: Kita tampung nggak apa-apa.
0: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa, Bang? Atau terus album atau single?
0: Album atau single?
3: Iya, atau apa ada soundtrack dari film gitu, Bang?
2: Iya.
0: Yeah. Oh, oke.
3: Boleh titip salam, Bang?
0: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofio Dila, salam buatnya Reni Zwe.
0: Oke,
3: okay, salam kompak aja buat semuanya, Bang Isan sama Bang Deddy.
2: Okay. Iya,
0: terima kasih banget Pak Gazi.
2: Uncle Gazi, kita lah
0: cuman
2: nyambung.
0: Tadi bersalam memang.
2: Bener.
0: Dia salam ke Benny Jo.
2: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
0: Langsung bersambung nih kayaknya.
2: Halo Bang Benny.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Terore. Untuk Mbak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Mbak Dede.
2: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
0: Iya, makanya aku gak cut, karena aku udah hafal.
2: Biarin aja gitu ya.
0: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
2: Pokoknya ya, dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang Iksan.
0: Belum.
2: Nanti jam 2, jam 2.
0: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
0: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya.
0: Iya.
4: Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
0: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke.
2: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie?
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Malik Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan ya, di Singaraja, Gilang Kertasono, dan Ibu Freddy Palu, Bung Kendi Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
0: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah gak sabar, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
2: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
0: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarore dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul. Kita sapa dulu untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Loh.
0: Ya, ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat kalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11797727912. Atau juga
0: telepon
1: 021-344-1499 dan juga 021-344-0696.
0: Betul. Sudah masuk, kita langsung sapa ya? Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi pas ini ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi, RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Iya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Iya, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting
0: betul,
1: ya kali.
0: Betul, jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali
1: kita
0: ya.
1: Coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Ya. Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai.
1: Halo. Aduh ini aku ndreg-deg ini nelfon sama Mbak De nih.
2: Masa sih?
1: Aduh ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku Mbak De. Ini panutan aku banget. Adalah
2: wah,
1: cita-cita.
2: Sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
0: Ya.
2: Amin.
1: Mbak De apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya di studio, tapi nggak apa-apa.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Mama lagi di mana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetanggaan kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah.
2: Belum
1: jadi
2: pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris, okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya sudah keluar.
0: Jadi kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul, kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan betul, saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin, ada Ari Daging, Riko Prayitno, Riko Nyamoka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu,
0: nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya, novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman, tidak ada durasi pastinya, patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada buku, produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya,
2: label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya,
2: kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benijo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya,
1: berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, 31 itu, tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo, ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku, ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21. Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku, beneran.
0: Sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya.
1: Betul,
2: itu bagian
1: lagi
2: dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh, yeah, atau menomorduakan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: selebrasi. Betul.
1: Oke. Iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya Mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi Mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo, Bang Hanafi.
1: Halo. Udah halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih Mbak De yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya?
1: Selain bersyukur dan juga
0: talenta sebagai, tadi ya,
1: mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stop, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya,
2: ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak itu gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu. Enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Gitu, mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, gak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah, saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Yeah, kalau kita sukanya tujuan. Tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soal.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Bandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 0213440696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Yeah. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarar dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada
1: di Lestari. Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak ada. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta, jangannya di dalam kurung?
0: Di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Karena benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, ini melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjukkan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu. Saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa pendapat kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang paling ya selamat siang tadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada rektoverso, kertas filosofi kopi sampai Hanafi jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia.
3: Kalau Mbak Di menulis Api Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Lapi Jali.
1: Lapi Jali.
3: Oke. Ya, lagu yang kedua ini mau nanya, lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Oke.
3: Okay. Ya, sama satu lagi, ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke. Okay.
0: Oke, terima kasih Bang Anafi.
3: Plus lagu Poketa dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Fedaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Anafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah
2: banyak pertanyaannya. Iya. Ya,
1: yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi. Ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa loh. Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, tahun berapanya itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu, masih ingat.
1: Keren banget. Eh tapi ngomong-ngomong pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi, karirnya apa selain nyanyi dan juga nulis?
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri.
1: Oh wow.
2: Sudah sekitar 2.500an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum yang tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum.
0: Belum.
1: Bukan,
0: belum,
1: tidak.
2: Belum, ya, betul.
0: Walaupun kejauhan kayaknya ya.
1: Gak ada yang gak mungkin tapi.
0: Gak ada yang gak mungkin.
2: Tidak ada yang tidak mungkin.
1: Betul lagi.
0: Oke, berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilsari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa, Cliff?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
2: Iya kan? Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh saya hubungi Dia Lestari. Menulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan?
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klim, terima kasih banyak. Ini
4: cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Dede Lestari ya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Selamat sore. Selamat
2: sore. Terima kasih banyak.
1: Tuh, pertanyaan
2: wah,
1: gitu.
2: Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya, lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu terutama yang sifatnya panjang ya, tulisan panjang, novel, cerpen, itu biasanya butuh perencanaan. Tapi kalau kayak nulis puisi, nah itu agak mirip dengan nulis lagu tuh. Jadi kayak kesambet. Nah, kalaupun terjadi peristiwanya, itu justru pada saat-saat yang biasanya tidak saya duga sama sekali. Jadi Maleka juga tahu ya, lagu Maleka juga tahu itu saya bikin ketika lagi sikat gigi di kamar mandi. Jadi pas lagi nyikat gigi tiba-tiba muncul aja melodi na na na na na na na na na na na na. Terus saya mulai sambil kan ambil nyikat gigi itu kan setengah-setengah melamun gitu ya. Jadi mulai keluar kata-kata malaikat, juara, apa segala macam. Baru setelah itu saya pergi ke piano, setelah selesai sikat gigi gitu ya. Saya pergi ke piano baru saya cari lagunya gitu. Saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat, biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
2: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
0: Iya betul. Langsung dicatat di gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak De gini sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
0: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi-nyanyi biasanya.
1: Iya kan? Itu aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak De, siapa tahu jadi lagu.
2: Bisa.
0: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
0: Oke. Mari tadi kita nanti sambung lagi ya.
2: Mari.
0: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya, Mbak Di.
2: Masih.
1: Wah,
0: luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya enggak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak dimudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih, Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu, RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s atau apa yang namanya 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya.
0: Iya,
1: podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu.

0: tentang RSD.
1: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda.
0: Oh, beda-beda.
1: Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
0: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
2: Ya, ini challenge apa segmen di mana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu.
0: Oke.
2: Hujan di bulan Juni.
0: Tapi ada tapinya.
2: Ada tapinya. Jadi di sini challenge-nya adalah untuk nyanyi lagu hujan di bulan Juni, karena memang ya Mbak Di kan juga penulis ya, nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi bisa nggak ya nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi? Gimana tuh caranya?
1: Kebetulan sekali memang
2: hujan di
1: lagunya
2: bulan Juni
1: itu pakai kata-kata dari puisinya.
2: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
1: Sudah. Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
0: Tetap pada puisinya. Kita
2: tapi
0: menanti.
2: Lebih ke puisinya.
1: Karena udah berbentuk puisi.
0: Tapi kita
2: gimana
0: menanti
2: nih produser kita nih, gimana nih?
0: Tapi kita menanti berarti bacain puisi.
2: Coba.
0: Silakan.
1: Oke.

0: Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi. Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh gak sih Mbak Ade?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
0: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya. Ini terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi, ini jadi produser kita senang banget ini dipuisiin sama Mbak Din ya.
0: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Din, kita lanjut lagi ya untuk penelpon kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya. Okay. Coba kita sapa ada Teh Dinda. Halo dari Bogor.
0: Halo Teh Dinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
0: Dan juga Mbak Di.
4: Halo.
3: Halo Mbak De.
4: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
0: Aduh.
4: Oh gitu. Saya di BSD, Bu.
3: Oh, di BSD. Ya.
2: Jangan disamperin tadi, Mbak.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oh, cakep Teh Dinda. Mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
0: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D
0: jadi lagu.
4: Oh, dari cerita buku menjadi lagu.
0: Udah ada dong.
4: Sebetulnya itu
3: sih pertanyaannya.
0: Oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima kasih, Teh Dinda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia,
0: Bapak. Bye bye, Teteh. Itu pertanyaannya. Kayaknya
4: pendengar RRI itu kok pada tertib?
0: Iya. Jadi dia memang udah tahu. Dan
4: penutupnya lengkap.
0: Iya. Udah pada hafal gitu kalau di sini.
4: Hebat.
2: Gimana Mbak?
4: Oke. Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
0: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, yes. Ya saling berkaitan ya.
0: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan yuk.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
4: Siang.
5: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus diremix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya. Mengenai hak kita seorang penulis dan penyanyi gitu, tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
0: Oke.
5: Salam buat semua aja.
0: Oke, boleh. Terima kasih Ayu, thank you.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Mbak D?
4: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
0: Betul
4: ya kan,
0: lagi.
4: Sama yang item-item ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu. Karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi. Tapi kalau buat saya, yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya. Karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya nggak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, yeah, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
0: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Betul. Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
0: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
0: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
4: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
0: Amin, amin, amin, amin. Eh, kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
4: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
0: Betul.
4: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
0: PO buku terbaru ya.
4: Betul, buku saya nonfiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
0: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di antara
4: buku puisi, betul.
2: Oke. Okay. Wow. Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
0: Oke, okay, kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
4: Terima kasih. Iya.
0: Sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
4: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
0: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Iya,
0: boleh deh kalau gitu.
2: Tanggung soalnya tadi udah nyampe sini.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
0: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
0: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
0: Aku Isantarore.
2: Kita pamit, sampai jumpa. Bye-bye.

Ya, pendengar, demikian tadi 100% Indonesia Nasional dengan host Isan Tarore dan juga Dede Firdaus dan dengan bintang tamu di Lestari. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan tentunya sampai jumpa di 100% Indonesia Nasional minggu depan. Dan akhirnya pendengar, ya Agustin harus pamit undur diri di edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, sudah siap rekan kita Agatha Erna dan juga Prima Hapsari tentunya akan temani Anda di Jogja sore ini.

Selamat sore, apa kabar pendengar yang di sore hari ini semangatnya baru hadir ya, baru muncul. Sepertinya saya tidak adil kalau mengatakan semangat itu selalu ada di pagi hari. Kadang-kadang munculnya baru sore hari. Bukan kenapa, banyak faktor mempengaruhi. Mungkin ketika di pagi hari begitu banyak yang harus diselesaikan, siang hari begitu juga. Termasuk juga faktor cuaca ya, kalau sore hari itu sudah mulai redup, jadi suasana sudah mulai sejuk daripada di siang hari tadi. Baik, pendengar, selamat membangkitkan semangat Anda di sore hari ini. Jogja sore ini, saya Agatha Erna kembali menyapa.

Ya, mendengar kalau kita bicara mengenai sampah, seakan memang tiada habis dan tiada henti. Sampah itu diproduksi setiap hari. Sampah bisa menjadi berkah, tapi sampah juga bisa menjadi masalah. Lantas seperti apa dampak dengan adanya banyak sampah, terutama di destinasi wisata? Nah, ini ya tentu dalam dialog tanggap bencana di sore hari ini. Nanti akan dibahas, ada rekan saya Prima Hapsari yang akan setia bersama Anda, ya. Monggo saja, silahkan pendengar bisa bergabung di line telepon kita 0274-580-333. Lantas WA kita ke 0811-2711-911.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Pendengar program 1 berkaitan dengan tangga bencana di kesempatan sore hari ini, kita akan berbincang-bincang untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 terkait dengan ancaman ekologi dan ekonomi saat sampah mengancam keindahan destinasi wisata. Kita ketahui ini pendengar berbincang terkait dengan libur sekolah. Kita melihat bahwa memang jumlah kunjungan wisata di beberapa destinasi ini melonjak cukup tajam, cukup tinggi begitu ya. Ada target-target yang melebihi terkait dengan kondisi libur sekolah kemarin. Tapi di satu sisi ini kemudian juga berimbas terkait dengan kemacetan, kepadatan lalu lintas dan juga permasalahan sampah. Seperti apa yang kemudian juga disinergikan, dikoordinasikan antara Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup dan juga berkaitan dengan pengelola pariwisata di tempat lokasi wisata dengan adanya sampah yang mengancam begitu ya pasca libur sekolah beberapa waktu yang lalu. Kita ingin tahu seperti apa kemudian juga koordinasi yang dilakukan sehingga kondisi-kondisi ini tidak semakin parah di masing-masing wilayah, apalagi kemudian juga mencoreng destinasi wisata yang kemarin dikunjungi luar biasa oleh para pengunjung. Kita nanti akan bahas pendengar dalam dialog tangga bencana di jam 15.30 hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama dengan Bapak Edi Basuki SIPMSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul dan juga Bapak Erwan Widiarto, Sekretaris Paguyuban Bank Sampah DIY, sekaligus juga Pak Erwan ini adalah Wakil Ketua GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Pendengar Programa 1, seperti di awal tadi saya sampaikan, dalam tangga bencana sore hari ini kita akan membahas terkait dengan ancaman ekologi dan ekonomi saat sampah mengancam keindahan destinasi wisata. Menjadi PR ketika beberapa waktu kemarin ini 2 sampai dengan 3 minggu merasakan libur sekolah dan ada tren yang berbeda di tahun 2026 kali ini, karena ternyata memang kunjungan wisata ke beberapa destinasi ini kemudian tidak hanya didominasi oleh bis-bis pariwisata, tapi ada pergeseran di mana kunjungan wisata ini juga berasal dari keluarga begitu ya. Jadi libur sekolah ini tidak hanya dinikmati dengan bersama dengan sekolah, tapi juga ternyata dinikmati juga oleh keluarga. Nah, mau tidak mau pergeseran kondisi ini kemudian juga berimbas terkait dengan jumlah volume sampah yang juga meningkat di masing-masing destinasi wisata. Seperti apa koordinasi yang juga dilakukan, strategi untuk mengatasi kondisi sampah yang juga menumpuk di destinasi wisata? Kita akan bahas pendengar dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Dan kita sudah terhubung bersama dengan para narasumber kami dalam dialog tangga bencana di kesempatan kali ini. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami. Yang pertama ini ada Bapak Edi Basuki, SIPMSI. Beliau ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Selamat sore Pak Edi, kabar baik?
1: Recording in progress.
0: Mohon izin Pak Edi, untuk speakernya ini masih di off kan, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Kita akan mendengar suara Pak Edi ini untuk juga menyapa pendengar Programa 1. Selamat sore Pak Edi Basuki. Baik, nanti kita coba sapa kembali Pak Edi Basuki, SIPMSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Erwan Widiarto, Sekretaris Paguyuban Bank Sampah Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus juga Wakil Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, GIPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Erwan, selamat sore, kabar baik?
2: Selamat sore, Mbak Prima. Alhamdulillah, sehat selalu. Selamat sore, para pendengar RRI.
0: Alhamdulillah.
2: Pro 1 Jogja.
0: Terima kasih ini Pak Erwan juga bisa menyediakan waktu di kesempatan sore hari ini menyapa pendengar Programa 1. Terima kasih Pak Erwan. Kita coba sapa ini Pak Erwan dan juga pendengar bersama dengan Bapak Edi Basuki, SIPMSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Pak Edi, bisa mendengarkan suara saya dari Studio Pro 1 ini Pak Edi?
3: Alhamdulillah Mbak Prima bisa terhubung walaupun kadang-kadang internetnya agak
0: kurang stabil ya Pak ya. Baik.
3: Selamat sore dan juga Pak Irwan. Selamat sore juga Pak Irwan.
2: Selamat sore Pak Edi.
0: Terima kasih ini
2: bagaimana
0: Pak Edi.
2: Bagaimana kabar lantai 2?
3: Alhamdulillah ini teman lama Pak Irwan.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Edi dan juga Pak Erwan bisa menyediakan waktu di kesempatan sore ini untuk menyapa pendengar Programa 1. Baik, sebelum saya ke Pak Erwan, saya ke Pak Edi dulu ini. Pak Edi, kalau berbincang terkait dengan destinasi wisata Kabupaten Gunung Kidul ini luar biasa, karena memang pantai di wilayah selatan ini masih menjadi eksotisme begitu Pak. Ini menjadi magnet bagi masyarakat wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kidul. Seperti apa ini Pak, koordinasi yang juga dilakukan karena memang volume sampah pasti meningkat begitu Pak di sekitar pantai, meskipun memang kita tahu ini ada tanggung jawab dari pelaku pariwisata sekaligus juga dinas pariwisata, tapi pasti sinerginya ini kemudian juga dengan teman-teman di dinas lingkungan hidup ini. Seperti apa ini Pak Edi? Monggo Pak Edi.
3: Ya, terima kasih Mbak Prima, pendengar RRI yang kami hormati, masih banyak kami hormati juga, bahwa betul apa yang disampaikan bahwa magnet wisata itu di Gunung Kidul kita lihat di pertengahan tahun 2026 ini saja sudah 3,2 juta wisatawan yang masuk ke Gunung Kidul. Artinya di tahun ini melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun yang lalu di waktu yang sama. Tentunya itu apa yang disampaikan tadi, terutama di wisata-wisata pantai kita yang membentang 72 kilo dan hampir setiap titik itu menjadi objek-objek yang baru juga dan juga yang lama tetap bisa dikunjungi. Kita melihat bahwa ya permasalahan sampah itu juga menjadi masalah yang kalau kita tidak upayakan, kalau kita tidak edukasi kepada masyarakat terutama pelaku-pelaku usaha di pantai ini akan menjadi permasalahan yang bisa mengurangi pada saatnya nanti keinginan berwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul, terutama dengan pelaku-pelaku usaha dan juga Dinas Pariwisata, kami lakukan koordinasi-koordinasi secara intens menghadapi jumlah wisatawan yang dari waktu ke waktu bertambah cukup banyak. Kami tidak mungkin dari DLH ini bisa melakukan upaya-upaya untuk mengangkut istilahnya seperti itu sampah yang ada di pantai. Sehingga kerjasama kami dengan Pokdarwis, sudah beberapa pantai itu sudah mulai mandiri melakukan pengolahan sampah. Artinya mereka memilah kemudian yang tinggal, yang residu yang dibuang ke TPA. Ini upaya-upaya yang mereka lakukan. Dan kami juga lakukan pendekatan, bahkan ini bulan Agustus besok kita akan lakukan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha di wilayah pantai agar bagaimana bisa lebih meminimalisirkan terutama sampah organik agar bisa dikelola secara mandiri di wilayah masing-masing. Itu yang kita lakukan. Kemudian tentunya tidak kalah penting bagaimana masyarakat semakin sadar. Artinya semakin sadar bahwa sampah ini kalau tidak kita kelola dengan baik akan menjadi bagian yang merusak citra wisata Kabupaten Gunung Kidul. Ini alhamdulillah komunikasi kami selama ini terutama dengan Pokdarwis-Pokdarwis bisa berjalan dengan baik

0: Kabupaten Gunung Kidul berkoordinasi juga dengan dinas terkait untuk antisipasi kondisi libur sekolah begitu, yang sebenarnya ini lebih panjang dibandingkan mungkin libur Natal dan juga libur Tahun Baru, bahkan juga libur Lebaran begitu Pak, karena kan cukup panjang 2 sampai dengan 3 minggu ini kemarin untuk libur sekolah. Monggo Pak Erwan.
1: Ya, terima kasih, Mbak Prima. Jadi begini, saya pernah diminta untuk memberikan BIMTEK, ya, bimbingan teknis pada pengelola destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul. Waktu itu bersama DLH DIY, kemudian bertempat di DLH Gunung Kidul, gitu ya, dihadiri oleh sejumlah Pok Darwis dan pengelola destinasi. Ada yang pantai, ada yang dari daerah utara, gitu ya. Dan di situ, gitu ya, kita sampaikan, gitu ya, kewajiban-kewajiban pengelola destinasi, pemilik destinasi itu adalah mengelola sampah yang dihasilkannya di sumber sampah. Jadi destinasi wisata, tempat wisata itu adalah sumber timbulan sampah, gitu. Dan itu punya kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah, gitu ya. Dan dalam BIMTEK itu, lalu kami sampaikan dari awal, bahkan sebelum berkunjung wisatawan, sampai kepulangan wisatawan, gitu, itu harus memiliki apa upaya untuk pengelolaan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan itu, gitu. Jadi, dan saya kira beberapa destinasi di Gunung Kidul sudah melakukan itu. Jadi mungkin di media sosialnya sudah disampaikan bahwa melakukan pengelolaan sampah ini, terutama di sejumlah desa wisata ya, yang di Gunung Kidul gitu ya. Di pantai juga begitu, disediakan tempat sampah pilah gitu ya. Nah, soal koordinasi saya kira gitu dengan komitmen DLH tadi gitu, itu akan bisa bisa semakin baik gitu. Jadi kan misalnya sampah-sampah pilah itu gitu yang ada di destinasi gitu, itu kemudian nanti dikelola lewat beberapa air, ada bank sampah yang terdekat di situ gitu. Nah, ya kira juga ada sejumlah bank sampah binaan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu yang difasilitasi, yang kemudian bisa bekerja sama dengan Pok Darwis atau destinasi yang terdekat dengan mereka gitu. Dan di Gunung Kidul sebenarnya juga ada satu pelapak gitu yang cukup besar dan baik gitu ya. Seperti misalnya di desa wisata yang dekat di Obelix dan EH itu ya. Itu ada satu pelapak besar yang dia punya armada dan seterusnya gitu. Dia mempunyai mekanisme pengambilan sampah wisata di destinasi-destinasi terdekat di situ gitu. Dan mereka kelola, kemudian mereka ya jual sampah pilahnya gitu. Nah, ini saya kira gitu, ada beberapa tempat gitu. Kami beberapa desa wisata yang selama ini misalnya kami klasifikasi ya, kami nilai dan seterusnya, itu memiliki kerjasama dengan bank sampah atau TPS 3R yang ada di sekitar itu gitu. Dan ini saya kira salah satu yang sangat berperan dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata, termasuk di desa wisata yang ada di Kabupaten Gunung Kidul gitu. Dan ini juga berlaku di seluruh daerah istimewa Yogyakarta gitu. Kami selalu meniscayakan kemungkinan kolaborasi kerjasama gitu ya, antara bank sampah, TPS 3R atau sedekah sampah gitu yang ada di sekitar destinasi itu sebisa mungkin untuk bersinergi dengan destinasi atau desa wisata gitu. Bahkan kalau kami melakukan pendampingan atau penguatan di desa wisata, itu syarat yang paling utama kelembagaan itu adalah ada satu seksi gitu ya, yang mengurusi soal ini, kebersihan, soal lingkungan gitu, soal sampah yang dihasilkan oleh atraksi wisata gitu. Dan itu di kelembagaan di desa wisata itu wajib wajib ada gitu. Nah, ini sebagai upaya untuk gitu. Bahkan kemudian gitu, kalau ada misalnya di situ

0: ada bank sampah dan TPS 3R gitu, harus dibuat MOU kerjasama gitu ya, kesepahaman antara destinasi wisata tersebut dengan pihak bank sampah atau TPS 3R yang mengelola sampah dari hasil kegiatan pariwisata gitu. Dan ini beberapa memang berjalan dengan baik gitu, karena ya kesadaran, semakin banyak kesadaran bahwa sampah itu gitu ya memang akan sangat menentukan keberlanjutan dari destinasi gitu ya. Percuma kalau destinasinya bagus apa gitu, tapi kemudian ya wisatawan datang gitu disuguhi tumpuan sampah atau bau yang tidak sedap dari sampah gitu. Saya kira gitu, Mbak.
1: Baik, jadi memang sudah ada beberapa pengelolaan begitu ya, bahkan pengelola juga yang memahami kondisi ini, kemudian juga ada tahap-tahap proses untuk pengelolaannya ini. Baik, Pak Erwan dan juga Pak Edi, ini saya buka kesempatan kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di 0811-2711-911. Selamat sore, ini untuk Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang. Bagaimana standar operasional prosedur SOP pengelolaan sampah yang ideal untuk ekowisata atau zero waste destination? Mohon tanggapannya. Terima kasih Mbak Lala di Jalan Magelang. Kemudian yang kedua ini dari Pak Agung yang ada di Pogung. Mengapa kesadaran membuang sampah pada tempatnya ini masih menjadi tantangan utama? Dan bagaimana cara mengubah kebiasaan ini? Terima kasih Pak Agung yang ada di Pogung ini. Terkait dengan kebiasaan nanti ditanggapi Pak Erwan, kemudian terkait dengan zero waste destination ini, pengelolaan sampah yang ideal untuk ekowisata. Saya ke Pak Edi Basuki ini. Monggo Pak Edi, Mbak Lala di Jalan Magelang.
2: Terima kasih. Dari tanggapan dari Mbak Lala tadi disampaikan kepada kami. Tentunya terkait dengan SOP ini, kita melihat di masing-masing TPS 3R. Tadi benar apa yang kata Pak Irwan, di titik-titik wisata Kabupaten Gunung Kidul ada di Desa atau Kelurahan Kemadang, Banjarjo, dan Tepus itu sudah ada TPS 3R-nya. Artinya disitulah garda terdepan bersama-sama dengan pelaku wisata yang ada di pantai ini mengolah sampah di wilayah kami, terutama di wilayah pantai selatan Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian tentunya kami terus berupaya bagaimana agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa ya banyak sekali, terutama Agustus ini sudah tidak boleh ada open dumping di seluruh kabupaten di Indonesia. Padahal tentunya masalah sampah ini masih menjadi masalah yang cukup ya cukup besar di wilayah-wilayah tertentu termasuk di Kabupaten Gunung Kidul. Dan kami berupaya bagaimana agar bebas sampah di wilayah Kabupaten Gunung Kidul semakin baik. Pendampingan-pendampingan kami terutama juga dari universitas, kemudian juga dari DLH KDIY, ini berupaya penguatan-penguatan TPS 3R yang perlu kami lakukan. Bagaimana agar membuat suatu SOP, standar operasi prosedur di masing-masing titik, di wisatawan. Memang di Gunung Kidul itu ya unik ya, satu kecil pantai itu kan nanti pelaku usahanya berbeda dan pengelola wisata pokdarusnya beda-beda. Jadi katakanlah dari Baron sampai Kukupaja ada beberapa titik. Dan inilah yang harus kita satukan kalaupun terkait dengan masalah persampahan. Sehingga upaya-upaya itu yang baru kita lakukan, bagaimana agar dari penghasil sampah, katakanlah rumah makan atau tempat-tempat usaha, kemudian dijadikan satu untuk dikelola bersama-sama dalam satu wilayah. Ini yang kadang-kadang memang di satu sisi yang mau tidak mau kan yang namanya pengambilan sampah ini kan harus juga berbiaya agar pelaku usaha juga tahu persis bagaimana sampah ini akan dikelola dengan baik tanpa ada upaya-upaya yang berbiaya. Ini kan juga sulit juga. Inilah yang sebenarnya menjadi kendala di kami, karena kadang-kadang belum tentu satu cakupan wilayah pantai yang mungkin tadi hanya satu pentil kecil-kecil-kecil pantai ini bisa bareng-bareng. Tapi upaya-upaya itu sudah kita lakukan, bagaimana agar pola-pola dari pelaku usaha di situ, kemudian ada pokdarwis, kemudian ada pokdarwis yang di sekitar itu menjadi lebih besar, terutama kami dengan TPS 3R yang cakupannya itu kan di kelurahan. Padahal di satu kelurahan mungkin pokdarwis di titik itu ada beberapa pihak. Itu sementara itu yang kami lakukan, dan memang belum belum belum begitu bagus. Harus ada upaya-upaya lagi agar kesadaran-kesadaran di masing-masing titik wisata itu bisa lebih baik lagi. Tapi saya yakin kesadaran ini memang tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Kesadaran untuk masyarakatnya juga tidak akan muncul dengan tiba-tiba. Saya yakin upaya-upaya dengan kita paling tidak membuat tempat sampah yang terpilah ini bagian dari upaya. Kemudian ada informasi-informasi yang dilarang membuang sampah dan sebagainya ini disampaikan di titik-titik awal, katakanlah di tempat parkir sampai ke tempat wisata, ini paling tidak ada upaya-upaya itu yang kita lakukan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan,
1: Mbak. Baik, begitu Mbak Lala di Jalan Magelang. Nah, pembiasaan ini Pak Erwan, bagaimana mengubah kebiasaan khususnya juga membuang sampah pada tempatnya ini. Monggo, silakan Pak Erwan, ditanyakan oleh Pak Agung yang ada di Pogung.
0: Ya, terima kasih Pak Agung. Jadi pembiasaan untuk bagaimana mengelola sampah dengan benar harus diawali dengan pemahaman yang benar dulu, gitu kan. Saya selalu mengatakan bahwa istilah buanglah sampah pada tempatnya itu sesuatu yang tidak 100% benar, gitu. Karena membuang sampah pada tempatnya, kalau itu sampah organik dicampur dengan sampah plastik di situ, kemudian ada residu apa itu, jadi tidak benar gitu membuang sampah seperti itu gitu. Karena prinsip yang diajarkan adalah pilahlah sampah gitu ya. Jadi tempatkan sampah pada tempat yang sudah disediakan gitu. Dan itu yang kemudian harus terus disosialisasikan, diedukasikan sejak dini, di sekolah, di rumah, dan seterusnya gitu. Saya kemarin menulis buku tentang meluruskan paradigma pengelolaan sampah sekolah gitu. Saya singgung juga soal itu, jadi membuang sampah pada tempatnya itu justru awal dari persoalan sampah muncul gitu kan. Artinya apa? Kalau ketika membuang sampah itu gitu ya, sampahnya campur, dibuang di satu tempat wadahnya gitu kan. Jadi disediakan tempat sampah cuma satu saja gitu lah. Semuanya kemudian memasukkan sampah ke situ gitu. Nah, itu kan jadi masalah awal gitu. Sampah tercampur itu sumber bencana gitu. Sampah pilah itu sumber apa resources gitu ya, sumber daya gitu. Nah, itu yang harus sejak awal dia. Kemudian juga gitu, pembuangan, buang kata buang itu dalam pengelolaan sampah juga agak sumir gitu ya, karena pengelolaan sampah yang benar selalu katakan pengurangan dan penanganan gitu. Kemudian ada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir gitu. Jadi TPA itu tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir gitu. Makanya nggak ada kata buang gitu sebenarnya di situ gitu, pemrosesan akhir gitu. Tapi yang selama ini terjadi salah kaprah tadi, TPA-nya open dumping gitu, semuanya dimasukkan di situ gitu. Karena tidak ada proses pemilahan tadi gitu. Padahal penanganan itu yang pertama pemilahan, kemudian pengumpulan gitu. Nah, tadi metode atau apa proses pengelolaan sampah yang benar itulah yang harus kemudian terus diulang-ulang gitu. Jadi misalnya gitu, kita bikin revolusi mental dengan bank sampah misalnya gitu ya. Jadi bank sampah itu meniscayakan pemilahan gitu kan. Yang organik dikomposkan, yang anorganik dipilah gitu, dijual di bank sampah gitu. Untuk apa? Untuk bisa diangkut masuk ke proses industri daur ulang gitu. Jadi daur ulangnya itu adalah industri dari sampah pilah yang kita lakukan di sejak awal timbulan sampah gitu. Maka gitu, pendidikan pengenalan sejak dini pengelolaan yang benar, pengelolaan sampah yang benar itu harus dilakukan di rumah gitu. Kemudian di sekolah juga dilakukan itu. Maka kemudian ada juga banyak program-program di sekolah dari dinas pendidikan misalnya gitu, yang meniscayakan pemberian pengetahuan atau pembelajaran tentang pengelolaan sampah di sekolah gitu. Maka ada bank sampah sekolah, kemudian ada sekolah adiwiyata gitu, ada swaliba gitu ya, sekolah berwawasan lingkungan dan bencana alam gitu. Nah itu semuanya sebenarnya gitu sudah sejak awal disiapkan, itu programnya sudah lama gitu untuk itu gitu. Tapi selalu saja gitu, ketika seseorang itu belum mengalami apa hal buruk, hal negatif dari perbuatan yang kita lakukan, ya tidak kesenggol gitu ya. Ya akhirnya ya terus saja melakukan hal-hal yang apa dirasa gitu sesuatu yang benar padahal itu sesuatu yang salah gitu. Tapi kalau kemudian sudah kecedot tembok gitu ya, karena apa